0: diri Bapak untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci. Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu
6: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai.

0: penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
1: Nah, dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
0: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
0: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
3: Presiden kemarin juga kebetulan memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
0: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
5: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
6: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
7: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai

0: Alarm darurat, tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah dan penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Koalisi Pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang, sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Cody, ayun ya, dengan tiba-tiba ya, tiba-tiba apa ya? Ya, tiba-tiba saja cinta itu datang, tiba-tiba saja Anda sudah disibukkan dengan aktivitas dan tiba-tiba saja ya, pokoknya semuanya serba tiba-tiba ya, tapi yang pastinya di tengah berbagai aktivitas yang Anda mulai di lembaran ke-14 di 2026 ya, kami berharap bahwa segala sesuatu yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan terlaksana dengan baik. Namun terus kami ingatkan, terutama untuk warga masyarakat di Kota Manokwari, ketika Anda beraktivitas di beberapa titik wilayah yang mungkin berkabut asap akibat dari kabut asap Kahutra ya, ini bukan sekedar mengganggu jarak pandang aktivitas warga, tapi juga mengancam kesehatan saluran pernafasan, karena kita tidak pernah tahu ada partikel halus yang mungkin terhirup saat kita berpergian melakukan aktivitas tanpa menggunakan pengaman masker dan lain sebagainya, sehingga ini juga akan memperburuk sistem pernafasan kita ya, dan ini yang mungkin paling sering dialami oleh masyarakat kita, apalagi masyarakat yang paling rentan dengan adanya infeksi saluran pernafasan akut karena paparan asap yang tentunya dapat membuat saluran pernafasan menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi keluhan-keluhan Anda ya. Untuk itu pakai masker dan jaga kondisi tubuh Anda untuk tetap aman, tetap nyaman, konsumsi air putih yang banyak ya di tengah kondisi-kondisi perubahan cuaca di Manokwari. Itu yang mungkin terus kami ingatkan untuk pendengar, untuk masyarakat ya, dan dimanapun melakukan aktivitas hari ini, semoga semua tetap berjalan dengan baik.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

ya pendengar setia program satu dimanapun Anda, sementara tetap menikmati tembang-tembang pilihan dari Merdeka 68 Manokwari yang terus hadir untuk Anda. Ya, sebagian wilayah di Manokwari mungkin Anda mengalami kondisi pemadaman listrik ya, termasuk juga kami di area Jalan Merdeka. Dan saat ini kami informasikan bahwa siaran kami mengudara hanya melalui streaming RRI digital kami untuk terestrial. Maaf untuk sementara tidak dapat mengudara dengan baik untuk Anda, dan kita berharap bahwa kondisi ini nanti akan segera pulih kembali, terutama kondisi pemadaman lampu dan tentunya di setiap aktivitas-aktivitas Anda yang mendengarkan kami lewat siaran RRI digital kami sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan. Salam jabatan dari Manokwari untuk Anda. Kami berharap semua aktivitas hari ini boleh tetap berjalan dengan baik, terutama sepanjang Anda melakukan bagian dari tugas-tugas Anda di hari ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pendengar setiap program Masato dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Lintas Manokwari siang untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan ditemani Bung Noah Kapita Rau. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Mendengar mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kami akan menemani Anda di Halo RRI.
1: Ikuti Halo RRI, Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.

Selamat siang, selamat beraktivitas dan tentunya salam sehat ya untuk kita semua di siang hari ini. Dan pendengar, berjumpa lagi di Halo RRI untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 ya, bersama saya Angel Boy Mau. Dan pendengar, tentunya dalam program Halo RRI ini adalah suara Anda, solusi bersama. Ya, pendengar, seperti biasa Halo RRI hadir untuk menampung berbagai aspirasi, saran, masukan, kritik maupun juga keluhan-keluhan masyarakat ya terkait berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Namun beberapa pekan ini ya, satu persoalan yang tentunya cukup menjadi perhatian masyarakat Manokwari, yaitu kondisi asap atau kabut asap yang dalam ya beberapa hari terakhir ini cukup tebal ya di sejumlah wilayah kota Manokwari. Dan juga kita juga bisa mendengarkan penjelasannya dari

Ya, kami juga ingin mendengarkan langsung ya pengalaman atau juga pendapat atau juga mungkin keluhan-keluhan ya dari pendengar atau masyarakat terkait kondisi yang sedang terjadi di Kota Manokwari ya. Bagaimana kondisi di lingkungan tempat tinggal Anda? Atau juga mungkin apakah di lingkungan tempat tinggal Anda kabut asap masih terlihat ya? Apakah juga aktivitas masyarakat mulai terganggu dan apakah anak-anak dan lansia di lingkungan Anda mulai mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara yang kurang baik ya seperti sekarang ini? Ya, silakan bergabung melalui telepon maupun WhatsApp Halo RRI di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Kami juga ingin mendengarkan langsung ya kondisi yang dirasakan pendengar atau juga masyarakat Manokwari, karena informasi dari masyarakat sangat penting ya untuk menjadi perhatian kita bersama.

Himbauan Bupati Manokwari tentang kejadian luar biasa KLB campak di Kabupaten Manokwari. Isi pengumuman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Mama, dan Saudara sekalian, saat ini di Kabupaten Manokwari sedang ada peningkatan kasus sarampa atau campak. Penyakit ini menular sangat cepat melalui udara, percikan batuk atau bersin, dan sangat berbahaya bagi anak kecil dan ibu hamil muda atau kehamilan 3 bulan pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari sesuai surat keputusan Bupati nomor 320 tentang penetapan status kejadian luar biasa KLB campak di Kabupaten Manokwari tahun 2026 akan melaksanakan imunisasi campak rubella secara gratis pada tanggal 5 Oktober sampai 17 Oktober 2026 untuk anak usia 9 bulan sampai dengan 5 tahun di pos-pos pelayanan imunisasi di seluruh wilayah puskesmas di Kabupaten Manokwari. Dampak dan bahaya campak rubella bagi bayi, anak, dan ibu hamil atau kehamilan muda. Bahaya sarampa atau campak bagi anak, radang paru, bahaya rubella bagi ibu hamil dan bayi, keguguran, diare berat, bayi lahir meninggal, radang otak, bayi lahir tuli, kebutaan, bayi lahir buta, tuli, bayi lahir dengan sakit jantung atau bocor jantung, gizi buruk, bayi lahir dengan gangguan otak, dan kematian. Mari bawa anak ke puskesmas, posyandu, atau pos pelayanan terdekat. Kalau ada anak yang demam lalu muncul bintik merah di kulit, segera bawa ke puskesmas terdekat. Imunisasi campak ini melindungi anak dari penyakit campak. Mari berikan hak anak untuk sehat, lengkapi status imunisasi anak agar terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak sehat, Manokwari kuat, Papua Barat maju. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Tertanda Bupati Manokwari Hermus Indo SIP MH.

Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebelum kita masuk di imunisasi campak rubella yang baru saja kita dengarkan ya, imbauan dari Bupati Manokwari, ya, kita masih membahas terkait dengan asap ya, kabut asap yang ada di yang meliputi Kota Manokwari ini. Selain tentunya menunggu penanganan dari pihak terkait, ada juga beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ya untuk mengurangi dampak kabut asap ya, adalah mengurangi aktivitas luar ruangan ya jika tidak terlalu penting, dan juga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, berbanyak minum air putih juga ya, tentunya menjaga kebersihan lingkungan rumah, menutup ventilasi yang langsung menghadap sumber asap ya apabila kondisi memungkinkan, dan tentunya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya apabila mengalami sesak nafas atau gangguan pernafasan yang berkepanjangan. Nah, tentu di sepertinya sudah satu minggu atau seminggu lebih ya, masyarakat juga memiliki pengalaman dan juga cara masing-masing ya untuk menghadapi kondisi seperti yang kita lihat dan juga tentunya kita rasakan sekarang. Ya, bagaimana cara Anda untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap ya? Mungkin bisa berbagi bersama kami ya di line telepon dan juga WhatsApp kami di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145, dan ini juga terkait dengan kondisi kesehatan kita ya, yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang tentunya menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai ketika kualitas udara memburuk. Nah, pendengar, paparan asap dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Bahkan bagi sebagian orang juga dapat memicu batuk, pilek, sesak nafas, maupun juga memperburuk penyakit asma ya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan gejala-gejala tersebut. Jika ada keluhan yang tidak kunjung membaik, segera periksakan diri ke puskesmas, klinik, maupun juga rumah sakit terdekat. Karena kesehatan tetap menjadi prioritas utama kita.

Ya, mendengar selain persoalan kabut asap, kami juga membuka ruang ya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan lainnya yang mungkin ada keluhan mengenai lampu jalan yang mati, jalan yang rusak ya, dan juga sampah yang belum terangkut, pohon yang membahayakan pengguna jalan ya, terutama pohon-pohon di pinggir-pinggir jalan raya, pelayanan listrik ya, air bersih, harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, atau juga mungkin komoditas tertentu yang sulit ditemukan di pasar, dan juga terkait dengan transportasi, atau juga mungkin Anda punya keluhan terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Ya, silakan sampaikan kepada kami di Halo RRI, karena setiap suara masyarakat memiliki arti penting bagi pembangunan daerah. Di line telepon kami 0823-1176-1145, 0823-1176-1145, kami nantikan Anda. Dan pendengar, di tengah kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, mari ya kita terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, jangan mudah menyebarkan berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Tentunya tetap menjaga kerukunan antar warga, dan mari ya kita sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, mulai dari tidak membakar sampah sembarangan ya, menjaga kebersihan lingkungan, hingga melaporkan apabila menemukan kejadian yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, karena lingkungan yang bersih dan aman merupakan tanggung jawab kita bersama.

Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia, Manokwari, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kami akan menyinggung kembali ya terkait dengan himbauan Bupati Manokwari untuk kejadian luar biasa atau KLB campak rubella ya. Dan pendengar, tentunya kesehatan anak yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu pencegahan penyakit campak dan rubella melalui imunisasi. Ya, pendengar, menjaga kesehatan anak bukan hanya dilakukan ya ketika anak sudah sakit. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan orang tua adalah memastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang dianjurkan. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dan penyakit ini juga dapat menimbulkan demam, pilek, batuk, mata merah, dan ruam pada kulit. Pada kondisi tertentu, campak juga dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak yang belum mendapatkan perlindungan imunisasi. Sementara itu, rubella juga merupakan penyakit akibat virus yang dapat menimbulkan ruam dan juga demam ringan ya. Rubella sangat berbahaya apabila menginfeksi ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran atau sindrom rubella kongenital yang berdampak pada bayi dalam kandungan. Karena itu pendengar, imunisasi campak rubella atau MR juga menjadi salah satu upaya penting untuk melindungi anak dan membantu mencegah penularan penyakit di masyarakat. Ya, kami juga menghimbau kepada seluruh orang tua di Manokwari dan tentunya di wilayah Papua Barat atau juga pendengar dimanapun berada, agar memeriksakan status imunisasi anak yang melalui buku kesehatan dan anak atau GIA atau juga catatan imunisasi, dan juga membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu atau tempat pelayanan imunisasi resmi ya, untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal dan juga dosis yang diperlukan. Dan tentunya harus mengikuti program imunisasi yang diselenggarakan oleh petugas kesehatan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang berlaku di masing-masing wilayah. Dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya mengenai imunisasi. Jika ada keraguan, tentunya kita harus, sebagai orang tua, kita harus tanyakan langsung kepada dokter, bidan atau juga petugas kesehatan. Dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan. Apabila mengalami demam disertai ruam atau juga gejala lain yang mengkhawatirkan. Jika dicurigai campak, hindari membawa anak ke kerumunan dan juga hubungi fasilitas kesehatan terlebih dahulu agar resiko penularan dapat dikurangi. Ya, pendengar, imunisasi bukan hanya tentang melindungi satu anak ya, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk melindungi keluarga dan juga masyarakat. Untuk informasi mengenai jadwal, sasaran usia, lokasi serta pelaksanaan program campak rubella yang sedang berlangsung ya dari tanggal 9 sampai nanti di tanggal 17 Oktober ya 2026, masyarakat juga dapat menghubungi puskesmas atau dinas kesehatan setempat untuk mengetahui kapan ya dinas kesehatan atau juga petugas kesehatan akan turun ke lokasi atau wilayah Anda. Ya, pendengar, kami juga mengajak pendengar ya untuk ikut berdiskusi terkait dengan apakah pendengar sudah memeriksakan kelengkapan imunisasi anak di rumah, ataukah juga informasi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan imunisasi sudah mudah diperoleh masyarakat. Nah, ini juga yang sangat penting ya. Ya, menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar semakin banyak orang tua memahami pentingnya imunisasi campak rubella? Atau juga mungkin masih ada keraguan atau informasi keliru mengenai imunisasi yang sering beredar di lingkungan masyarakat? Silakan sampaikan pendapat, pengalaman maupun pertanyaan Anda ya melalui saluran interaksi kami di Halo RRI, tentunya di line telepon dan WhatsApp kami di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling berbagi informasi yang benar dan mendukung upaya perlindungan kesehatan Anda.

0: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik. Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini, hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Baik pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, dari pembahasan kabut asap hingga pencegahan campak dan rubella, kita diingatkan ya untuk sama-sama menjaga kesehatan ya, merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu mari kita bersama-sama melindungi keluarga dari paparan asap, jaga lingkungan agar terhindar dari kebakaran, serta pastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang dianjurkan. Jangan menunggu sampai penyakit datang ya. Mari kita mulai langkah sederhana di rumah dan juga lingkungan kita masing-masing.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Dan tentunya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang masih setia bersama kami. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan ya informasi, saran, masukan maupun keluhan, kami tetap nantikan Anda di line WhatsApp kami di 0823-1176-1145 untuk setiap hari ya. Dan tentunya keluhan atau mungkin masalah atau pendapat Anda akan kami bacakan dan juga kami teruskan kepada instansi atau dinas-dinas terkait ya, untuk keluhan Anda. Dan ya, pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan saya Angel Boy Mau dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Nelly, kamu tahu tidak, setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
0: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Joe, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
1: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Contohnya?
1: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya, Jo ya?
1: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
0: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
0: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda tetap satu Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Jajan lagi, kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi, dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil ganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya

Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Sanan Lammens. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya

0: Unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, perjuangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertandingan baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: I'm fine.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicholas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Jyske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris Dan Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Rabdo Litulole.
1: Kondisinya tidak kondusif, ya pasti kita harus cari lawan tanggung lah.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga.

0: Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari

0: Emirates. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sering menghubungkan.
1: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdon menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: That's why this game is important.
3: Itulah pertandingan ini penting karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Match Day edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang.

0: berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi membuat kita bersama, ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di makronya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NTC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Bahlan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari

0: ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaran pesona sekali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat menyukai berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Kita baru saja selesai mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang hari ini melengkapi suasana aktivitas Anda kembali. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan.

menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Eh, Nelly, kamu tahu tidak? Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Jo, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
0: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya Jo ya?
0: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda tetap satu Indonesia.

0: tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan.

pendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pukul 15 nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Fak-Fak mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

pendengar setia dimanapun Anda berada, kami informasikan ke ruang dengar Anda bahwa kami tidak dapat terhubung dengan RRI Fak-Fak untuk mengikuti dinamika 15. Saat ini sudah pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda kembali kami hadirkan menemani suasana aktivitas sore Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore ini masih terus menemani suasana aktivitas Anda. Kami juga mengucapkan selamat beraktivitas ya untuk Anda yang saat ini masih dengan aktivitasnya. Tetap semangat ya menjalankan apapun aktivitas Anda hingga tuntas nanti. Dan untuk Anda yang sudah dengan suasana santainya di sore ini, selamat bersantai tentunya bersama keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi ya, ya sambil menikmati cemilan di sore hari ya. Ya tentunya dilengkapi dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar kami informasikan, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:55 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

الله أكبر الله أكبر لا إله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Iya, baik pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita daerah. Tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Tentunya bersama saya Deddy Ngilamel ya, menemani Anda di malam.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Iya, baik benar kita kami itu warta berita daerah bersama Persatuan Akuari selengkapnya. Tepat pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia bagian timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Iya, baik pendengar, warta berita malam ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Dedi Nyilamele. Saudara, Gubernur Papua Barat Domingus Manjecan memimpin upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-27 pada Senin 12 Oktober 2026 di lapangan upacara Gubernur Provinsi Papua Barat. Di kesempatan itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat di 7 kabupaten untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, dan melanjutkan pembangunan. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga provinsi ini dapat terus berkembang. 7 kabupaten yang dicakup dalam Provinsi Papua Barat ini meliputi Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wundama, Fakfak, dan Kaimana. Gubernur menegaskan bahwa peringatan hari jadi ini bukan sekedar perayaan bertambahnya usia, melainkan momentum penting untuk mengenang sejarah perjuangan, mensyukuri hasil pembangunan, mengevaluasi berbagai kekurangan, serta memperbarui tekad bersama demi masa depan Papua Barat yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah capaian penting dalam pembangunan daerah, antara lain Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat pada tahun 2025 mencapai 68,48, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 67,69. Tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan signifikan dari 21,09% pada tahun 2024 menjadi 19,58% pada September 2025, serta tercatat 18,68% pada Maret 2026. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,19% pada Mei 2026 dengan rasio Gini tercatat sebesar 0,384 pada Maret 2026. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai tercatat sebesar 6,46% dan berada pada angka 4,73% pada triwulan 4 tahun 2025. Meski berbagai capaian positif telah diraih, Gubernur meningkatkan agar jajaran pemerintah dan masyarakat tidak berpuas diri. Tantangan pemerataan, pembangunan, keterbatasan konektivitas, kesenjangan akses layanan dasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masih memerlukan perhatian serius melalui 3 program prioritas: Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.
2: Kita sedang hidup dalam dunia yang berubah sangat cepat. Perubahan iklim, kerusakan ekosistem, konflik dan perang, ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi digital, dan kecerdasan buatan, serta persaingan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan sumber daya alam menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru. Di tingkat nasional, kita diharapkan pada tuntutan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas ekonomi, peningkatan PAD dan efisiensi anggaran, memperluas lapangan kerja, mempercepat transformasi digital, memperbaiki tata kelola akuntabel dan pemerintahan transparan interpublikitas, dan memastikan pembangunan yang semakin merata antara daerah satu kepada daerah yang lain. Bagi Papua Barat, tantangan tersebut memiliki makna yang sangat penting. Kita memiliki hutan tropis, keanekaragaman hayati, wilayah pesisir dan laut, serta kekayaan budaya dan pengetahuan lokal yang bernilai tinggi bagi dunia. Namun semua kekayaan itu hanya akan menjadi modal pembangunan apabila kita mampu mengelolanya secara bijaksana. bekerja berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Papua Barat harus mengambil peran strategis sebagai provinsi yang mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, penguatan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati.
1: Ya, saudara, menjaga alam dan merawat kebersamaan, Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kekayaan budaya lokal di tengah dinamika global yang cepat. Dengan slogan Akombo Agom Mbagom, satu anak semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Ia berpesan agar keragaman suku, agama, ras, dan adat istiadat di Papua Barat dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas hingga Rote, terus dijaga sebagai modal utama dalam merajut kerukunan. Kata Gubernur, mari kita jaga alam, alam jaga kita, kita jaga hutan, hutan jaga kita, kita jaga laut, laut jaga kita hijaukan langit, kita hijaukan bumi. Pesan Gubernur itu disampaikan di hadapan para tamu undangan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta jajaran Forkopimda. Peringatan HUT ke-27 ini ditutup dengan seruan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergandengan tangan, mewujudkan visi Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Ya, saudara, momentum hari ulang tahun ke-27 Provinsi Papua Barat diharapkan menjadi penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono menjelaskan pemerintah Kabupaten Manokwari siap berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat termasuk dalam pelaksanaan program pendidikan gratis. Mugiono mengatakan konektivitas dan kerjasama antara pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan agar berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen mendukung visi dan misi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam wakil bersama Wakil Gubernur Muhammad Lakotani dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Terkait program pendidikan gratis, Mugiono menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari telah menetapkan sasaran penerima manfaat yang mencakup kelompok bermain kelas 1 sekolah dasar, kelas 7 sekolah menengah pertama, serta kelas 10 sekolah menengah atas atau kejuruan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menjalankan program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK. Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan kewenangan masing-masing. Mugiono menambahkan, terdapat sekaligus khusus seperti SMK Taruna Papua Barat yang pembiayanya ditangani langsung oleh pemerintah provinsi sehingga tidak termasuk dalam skema pembiayaan pemerintahan Kabupaten Manokwari. Koordinasi serupa juga dilakukan terhadap bantuan pendidikan dan pelayanan kesehatan agar program yang diajukan dijalankan kedua pemerintah dapat saling mendukung serta menghindari timpang tindih pembiayaan.
3: Konektivitas dan juga kolaborasi dengan kabupaten kota terus meningkat agar karena masyarakat itu sama, provinsi dan kabupaten sama, untuk kemudian berdampak pada kesehatan mereka. Kami yakin bisa membawa Papua Barat menjadi lebih maju, lebih sejahtera masyarakatnya, dan Manokwari siap mendukung, siap berkolaborasi, siap bersama-sama untuk menyukseskan visi dan misi Gubernur Papua Barat dan juga bersama-sama dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Kota.
1: Mulai momentum HUT ke-27 Provinsi Papua Barat, Mugiono berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota semakin kuat. sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan berdampak berlangsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudara, momentum hari ulang tahun ke-27 Provinsi Papua Barat menjadi harapan bagi seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan dan hak setara dalam pembangunan. Aktivis disabilitas di tanah Papua, Maria Rose Lewuk, berharap Papua Barat semakin berkembang menjadi provinsi yang inklusif melalui penyedia akses, kebijakan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Maria Rose Lewuk mengatakan peringatan hari jadi Papua Barat harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, inklusivitas tidak cukup hanya disampaikan oleh slogan atau pernyataan, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kemudahan akses hingga keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan. Ia berharap penyandang disabilitas tidak lagi dipinggirkan, melainkan diberikan ruang untuk berpartisipasi, berkontribusi secara nyata, serta memperoleh penghargaan dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya. Maria juga berharap Papua Barat dapat menjadi pelopor yang membangun masyarakat yang memandang disabilitas bukan sebagai keterbatasan semata, tetapi sebagai bagian dari kekayaan dan keberagaman bangsa yang harus dihargai.
4: Kami berharap di usia yang baru ini, Papua Barat semakin menjadi provinsi yang benar-benar inklusif, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terasa di setiap jalan, akses, kebijakan, dan kesempatan. Semoga kami tidak lagi dipinggirkan, tetapi berdiri berdampingan, berkontribusi secara nyata dan dihargai setara dengan setiap warga negara lainnya. Semoga Papua Barat menjadi pelopor, tempat di mana disabilitas dilihat bukan sebagai keterbatasan, melainkan bagian dari kekayaan dan keberagaman bangsa kita.
1: Dalam momentum HUT ke-27 Provinsi Papua Barat, ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi provinsi yang dijuluki Tanah Cendrawasih tersebut. Ia berharap Papua Barat terus berkembang semakin damai dan mampu merangkul seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Saudara, pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun anggaran 2026 resmi dilaksanakan di lapangan Garuda Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan pada Selasa 13 Oktober 2026. Program TNI berlangsung hingga 11 November 2026. Ini melibatkan 150 personel gabungan dari TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dengan sasaran kegiatan di Kampung Yamboi, Distrik Ransiki. Komandan Kodim Dandim 1808 Manokwari Selatan, Letkol Z. Sunandar Parius Sudarmono, mengatakan pelaksanaan TMMD mencakup sasaran fisik dan non-fisik yang diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk sasaran fisik. Kegiatan meliputi rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 unit fasilitas mandi, cuci, Kakus atau MCK, pengecoran jalan sepanjang 200 meter, pembangunan jembatan, serta pembersihan sungai. Sementara itu, sasaran non-fisik mencakup penyuluhan kebakaran hutan dan lahan, edukasi kesehatan terkait infeksi saluran pernapasan atau pernapasan akut, bakti sosial, basar murah, serta penyaluran paket sembako kepada masyarakat. Ia menjelaskan dari unsur Polri, personel yang terlibat terdiri atas 1 peloton dari Polres Manokwari Selatan sebanyak 25 orang dan 1 regu Brimob sebanyak 10 orang. Seluruh personel tersebut bekerja sama unsur lainnya untuk mendukung pelaksanaan program TMMD di Kampung Yamboi.
5: Kegiatan yang kita laksanakan itu ada 2, itu sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Sasaran fisik antara lain yaitu melaksanakan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 5 unit, pembangunan MCK sebanyak 5 unit, kemudian melaksanakan pengecoran jalan sepanjang 200 meter, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan, pembersihan sungai, dan kegiatan

0: I menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI atas pelaksanaan TMMD yang dinilai membantu pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung berbagai kegiatan TMMD yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk upaya mendorong kemandirian warga dalam pembangunan di wilayah pedesaan. Mesak juga mengajak masyarakat, pemerintah daerah, TNI, serta kelompok swadaya untuk terus memperkuat kerja sama dan bergandengan tangan dalam membangun daerah.
1: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Bupati, Wakil Bupati, terima kasih kepada Kodam Kaswari dan bersama-sama membantu kami pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang sangat membantu kami pemerintah daerah. Kami sangat bersyukur karena ini bisa membantu kami dalam semua kegiatan untuk membantu kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan terkait dengan pembangunan masyarakat itu mandiri.
0: Melalui pelaksanaan TMMD ke-130, diharapkan pembangunan di Kampung Nyamboi dapat meningkatkan akses infrastruktur, memperkuat kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Manokwari Selatan.
2: Warta berita daerah ini disiarkan RRI Manokwari.
0: Ya, saudara, Papua Barat menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dinilai harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Papua Barat yang maju, damai, sejahtera, dan mampu bersaing tanpa kehilangan identitas budaya. Staf dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua, Mary Christine Romainum, SPD, MPD, berharap pada usia ke-27 tahun, Papua Barat terus bertumbuh melalui pembangunan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kemampuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal. Sebagai bagian dari kalangan akademisi, Berry menilai pemerintah daerah perlu terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan akademisi. Kolaborasi tersebut penting untuk ilmu pengetahuan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijaksanaan, kebijakan serta menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan. Ia menegaskan pendidikan memiliki peran strategis dalam persiapan generasi emas Papua Barat yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu menghadapi persaingan di masa depan tanpa meninggalkan identitas kebudayaannya.
3: Saya berharap Papua Barat terus bertumbuh menjadi daerah yang maju, damai, dan sejahtera dengan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari kaum akademisi, saya memandang bahwa kemajuan Papua Barat tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan, serta penghormatan kepada hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal. Saya berharap pemerintah daerah terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan kaum akademisi karena ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan. Bagi saya, pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi emas Papua Barat yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebudayaannya.
0: Mary juga berharap pembangunan Papua Barat di usia ke-27 tahun semakin memperkuat persatuan, didukung kepemimpinan yang berintegritas serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di pelosok daerah. Ia menyampaikan selamat HUT ke-27 Provinsi Papua Barat. Saraya berharap Papua Barat terus melangkah maju, semakin bermartabat dan mampu menghadirkan masa depan yang lebih baik sebagai

0: generasi emas Papua Barat. Saudara, pegiat literasi di Kabupaten Manokwari, Yudit Yewun, berharap literasi menjadi fondasi pembangunan Papua Barat dalam momentum hari ulang tahun ke-27. Ia mendorong pemerintah menghadirkan perpustakaan di setiap kampung serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yudit mengatakan Provinsi Papua Barat memiliki 824 kampung yang tersebar di 7 kabupaten sehingga pemerataan akses literasi perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, keberadaan perpustakaan kampung-kampung sangat penting untuk memberikan akses kepada masyarakat, khususnya anak-anak terhadap bahan bacaan dan ruang belajar yang aman serta layak. Selain penguatan literasi, Yudit menekankan pentingnya menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nyata dalam pembangunan daerah. Ia berharap tidak ada lagi perempuan yang harus berjuang dalam kekuatan dan anak-anak yang belajar tanpa rasa aman.
1: Besar harapan kami pegiat literasi di usia 27 tahun ini, pertama agar literasi ditempatkan sebagai fondasi pembangunan di setiap distrik, kampung, dan pesisir. Provinsi Papua Barat sendiri memiliki 824 kampung yang tersebar di 7 kabupaten kota. Besar harapan kami pegiat literasi agar perpustakaan kampung dapat didirikan di setiap kampung yang ada di 7 kabupaten kota, sehingga memiliki akses terhadap bahan bacaan dan ruang belajar yang aman dan layak. Yang kedua, agar perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas nyata, tidak ada lagi perempuan yang harus berjuang dalam ketakutan, tidak ada lagi anak yang belajar dalam rasa tidak aman. Agar pemerintah dan semua pihak memberikan dukungan berkelanjutan kepada komunitas literasi akar rumput yang selama ini menjadi garda terdepan mencerdaskan anak-anak Papua di tengah keterbatasan.
0: Yudit juga meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan berkelanjutan kepada komunitas literasi akar rumput yang selama ini berperan mencerdaskan anak-anak Papua di tengah berbagai keterbatasan. Ia meyakini perempuan yang memiliki akses terhadap literasi dapat memperkuat keluarga, sementara anak-anak yang mendapatkan ruang aman untuk membaca dan mengembangkan cita-cita akan menjadi generasi Papua Barat yang berdaya saing dan berkarakter. Ya, baik pendengar, selanjutnya saudara, kabut asap yang menurunkan jarak pandangan mengganggu operasional sejumlah penerbangan di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Kondisi cuaca tersebut menyebabkan beberapa penerbangan mengalami keterlambatan hingga pembatalan karena keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama. Kepala BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Rendani Manokwari, Herman Sutijo SIT MM, mengatakan gangguan penerbangan meningkatkan pada akhir September hingga awal Oktober 2026. Asap yang meliputi sejumlah wilayah membuat jarak pandang berkurang sehingga pesawat tidak dapat mendarat apabila kondisi belum memenuhi standar keselamatan. Menurut Herman, gangguan tersebut berdampak pada jadwal kedatangan maupun keberangkatan pesawat. Sejumlah penerbangan terpaksa menunggu hingga kondisi membaik, sementara penerbangan lainnya dibatalkan karena cuaca di bandara asal atau tujuan juga tidak mendukung.
2: Kita mengalami ini ya, lumayan meningkat itu di akhir September ya, sampai dengan awal Oktober ini kita mengalami gangguan terhadap gangguan asap ya. Di bulan Agustus dulu kan berbeda kasusnya. Kalau di bulan Agustus dulu yang pernah kita mengalami gangguan asap itu adalah murni dari Kota Manokwari sendiri penyebabnya, dan itu sudah bisa diselesaikan. Nah, tapi untuk di bulan Oktober ini, di awal ini, asapnya itu bukan dari Manokwari, itu dari luar, di luar jangkauan kita juga. Nah, kita mengalami gangguan tersebut. Kalau misalnya rata-rata kemungkinan di kadang bagus, ya kan? Kadang juga jelek, nggak bisa diprediksi karena setiap hari berubah-ubah terus baik. Dan titik api yang menjadi sumber asap masih terus menyala. nanti teman-teman BMKG yang menceritakan bagaimana sampai ada asap bisa sampai ke Manokwari, seperti itu. Dan saat ini memang kita tetap berkonsentrasi supaya pelayanan kepada penerbangan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, dan masyarakat bisa terakomodir semua kepentingan yang untuk bergiat dari dan ke Manokwari.
0: Ia menjelaskan operasional penerbangan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan jarak pandang di setiap bandara. Karena itu keputusan untuk melanjutkan penundaan, mengalihkan atau membatalkan penerbangan berada pada pertimbangan keselamatan sesuai ketentuan penerbangan yang berlaku. Herman mengimbau masyarakat yang hendak berpergian menggunakan pesawat agar aktif memantau informasi terbaru dan berkomunikasi langsung dengan maskapai. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian jadwal sekaligus mengantisipasi perubahan waktu keberangkatan akibat gangguan cuaca. Terkait penumpang yang terdampak, Herman mengatakan maskapai dapat menyediakan pilihan penjadwalan ulang atau pengembalian dana sesuai ketentuan yang berlaku. Penumpang disarankan menghubungi maskapai masing-masing untuk memperoleh informasi mengenai prosedur serta pilihan layanan yang tersedia. Pihak UPBU Rendani, kata Herman, tetap berfokus menjaga keselamatan dan keamanan operasional penerbangan di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah. Ia berharap kondisi masyarakat dapat memahami situasi tersebut dan mengikuti informasi resmi agar berjalan perjalanan udara dari maupun menuju Manokwari dapat berlangsung dengan aman.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Ya, saudara, penguatan kompetensi dan pembinaan pemain muda menjadi perhatian calon ketua Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Papua Barat, Dr. Frans Tanuardus, dalam upayanya mendorong kemajuan sepak bola di daerah. Ia menegaskan pembinaan yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan prestasi Papua Barat, termasuk meraih juara pada cabang olahraga sepak bola di Pekan Olahraga Nasional PON. Frans mengatakan kompetisi yang berlangsung secara rutin penting untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda agar terus mengasah kemampuan dan mendapatkan pengalaman tanding. Menurutnya, pembinaan tidak boleh hanya bergantung pada turnamen tahunan, tetapi perlu didukung agenda pertandingan yang berkesinambungan. Ia mengungkapkan, sejumlah upaya telah dirintis mulai dari pembinaan melalui sekolah sepak bola, penyediaan fasilitas hingga pelaksanaan turnamen rutin yang sementara dijadwalkan setiap hari Sabtu. Program tersebut mendapat respon positif dan diharapkan dapat membantu klub-klub yang mengembangkan potensi pemainnya. Menurut Frans, keterbatasan kesempatan bertanding menjadi salah satu tantangan dalam pembinaan sepak bola. Karena itu, ASPROV perlu membangun komunikasi yang baik dengan klub-klub agar kompetisi dapat berlangsung lebih teratur dan memberikan ruang bagi pemain untuk berkembang. Selain itu, pembinaan usia dini, Frans juga menetapkan prestasi pada PON Papua sebagai salah satu target yang ingin mewujudkan. Ia mengakui keinginan membawa Papua Barat meraih juara sepak bola PON belum berhasil dicapai ketika dirinya sebagai ketua ASPROV pada periode sebelumnya. Frans berharap dukungan PONI Papua Barat yang memperkuat upaya pencapaian target tersebut. Ia menilai didukung organisasi olahraga dan kesinambungan pembinaan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan tim yang mampu bersaing di tingkat nasional.
4: Kalau yang agak realistis ya, itu kita tidak bicara terlalu muluk-muluk. Kita tahu bahwa sepak bola di level PSSI saja tidak mudah untuk membentuk timnya. Kalau di ASPROV, keinginan yang dari dulu yang belum terrealisasi adalah kita harus juara PON sepak bola. Dan saya tidak sempat waktu itu sebagai ketua ASPROV menggapai itu, nah terganggu. Ini dengan perubahan PONI, dengan dukungan PONI, mudah-mudahan target kita itu bisa tercapai.
0: Terkait pencalonannya kembali sebagai ketua ASPROV PSSI Papua Barat, Frans menyebut dorongan dari kalangan sepak bola terutama mantan pemain menjadi salah satu alasan dirinya kembali maju. Ia juga terus membangun komunikasi dengan para pemilik suara untuk menyamakan visi dalam pengembangan sepak bola Papua Barat. Pras berharap para pemilik suara dapat mempertimbangkan program pembinaan dengan pengembangan sepak bola yang telah dirintis dalam menentukan kepemimpinan ASPRO PSSI Papua Barat untuk periode mendatang. Ya, pendengar, demikian warta berita malam ini. Saya Didi Ngelameles dan selamat malam.
5: Sekian warta berita daerah produksi RRI Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Radmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara. Untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sad.

0: pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
1: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
2: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah. Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
3: Iya, Bu.
2: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
3: Gak apa-apa.
2: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis. Naya habis nangis.
3: Enggak kok.
2: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
3: Bekalnya dibuang.
2: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
3: Teman-temanku kelas.
2: Astagfirullah. Kenapa dibuang?
3: Aku bilang lauknya gila, terus mereka ketawa.
2: Naya terus gimana?
3: Naya cuma lihat aja, Bu.
2: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
3: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
2: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
3: Tapi mereka ketawa semua.
2: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
3: Besok Naya gak mau sekolah.
2: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
3: Naya takut belajar lagi.
2: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
3: Tapi Naya sedih, Bu.
2: Sini, Nak, peluk ibu dulu. Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri. Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
3: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
2: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
3: Jadi Naya nggak salah?
2: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain. Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
3: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
2: Boleh, Dok. Tempe itu kan enak dan sehat.
3: Iya ya, Ayah juga suka tempe.
2: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

0: lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, investor yang tangguh.
2: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
1: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan data. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
3: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau

0: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
2: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu dalam uang tersebut. Dalam dakwaan tindakan Ferry bertemu Tang Kian menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
3: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan

0: tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
1: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar anep harian kegiatan karhutla. Kan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas untuk tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
0: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
1: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
0: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hairani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Liani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, lempar sama satu lagi judo. Kita judo juga.
3: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPC Air Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oftila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Josip Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselajen. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak. Karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
3: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPC Air Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan.
1: Ya, baik-baik, kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu nggak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Masnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: fresh sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: okay. Kayaknya udah enggak sabar, banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia, Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Itu

0: Lebih nah, tepatnya Bang Ojis. Iya.
1: Ya. Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lap, cita-cita.
2: Cita-citaku. Kepingin jadi dokter.
3: Itu Ria Enes yo.
1: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
3: Iya, iya, nah,
1: populerkan oleh pasangan
3: Mas Muksin
1: ya, dan Muksin Titi dan Sandora. Titi Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
2: Oke.
1: Muksin sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
3: Udah dari 10 tahun yang 10 lalu.
1: Tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
0: Alemong ya.
1: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya,
3: yang vokalnya bisa nyatu
1: ya,
3: siapa
1: bisa nyatu,
3: gitu ya Bang ya.
1: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari ya kan, sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
2: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
1: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
3: Emerald Band.
1: Ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan. Tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temannya Rudy, namanya Oas.
2: Oas TPS nggak sih Bang?
1: Oas,
0: pencipta lagu juga.
2: Oas pencipta lagu itu kan.
3: Dia ngomong apa Bang?
1: Oh, gimana kalau Lisi Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
3: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama
1: ya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya.
3: Loh, jadi sekian lama itu gak restoran
2: ya.
1: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
3: Oh iya,
1: hormitannya beliau kan.
2: Betul.
1: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
3: Dan keras banget ya.
1: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan. Berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
2: Oke.
1: Terus aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
3: Juga loh.
1: Aku padamu
3: takkan berubah.
1: Oke. My faves banget itu.
2: Terus
3: terima kasih Bang Uci.
2: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
1: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
3: karena
1: ya.
3: Karena tadi
1: kan
3: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya. Okay.
1: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Medan karena terlalu lama menghilang ya.
2: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
1: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
3: Serius?
1: Jelang subuh baru pulang ya.
2: Waduh,
1: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
3: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
1: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
2: Itu dari pihak Bang Oji ya.
3: Kalau Mbak Lis,
2: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin Dunia Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
3: Sakit nggak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
0: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya, katanya.
3: Pentung itu di apa ya?
2: Iya, di pentung.
3: Pentung ya.
1: Ular enggak, ular cari pentung.
0: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya bondok juga dong, karena kan sama-sama jebolan dari
1: bintang radio,
2: dua-duanya bintang radio ya, oke.
0: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
3: setuju.
0: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di sini.
2: Moncer.
3: Filmnya Bang Oji booming semua.
0: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
3: Betul. Setuju.
0: Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya Connect aja yang bener nih. Lu tahu nggak nih bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh, mampus deh. Gitu-gitulah. Ya, ya. Udahlah, yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
1: Ya. Dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Jawa. Nah.

0: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
1: Emang iso.
2: Kamu aja iso bahasa Jawa.
0: Aku waktu ya, kayak mana orang Medan disuruh ngomong
3: Jawa. Mengutarakan ke Rudi ya, yeah, sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Itu cengkoknya pun salah itu Liz, kata gitu.
0: Orang Medan disuruh.
3: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri iya khasnya. Saya begitu bener, kan. Eh gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum.
2: Dunia kiamat ya. Jadi itu ceritanya.
1: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya, dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat, selamat malam.
2: Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mbak Yudis, Mbak El yang ya, saya hormati. Selamat ya malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya malam hormati.
1: Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
1: bahagia. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
2: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dan ya, Mbak Liz.
1: Siap, langsung bertanya.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Salam
2: langsung
4: kenal dan salam sehat selalu ya.
1: Salam kenal kembali.
2: Salam
1: kenal. Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
2: Okay.
4: Ya.
2: Okay. Ditampung ya, ya pertanyaannya Pak.
1: Mohon buka aja.
4: Jelasannya. Salam-salam boleh.
1: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di 21 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April, Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu. Okay. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang anu Mas Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
1: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidang Nulis, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
1: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Apa kali ini malam pencet yang tengah jadi dapetnya pertama.
1: Oke, okay, silakan langsung.
5: Ya, izin Mbak Liz sama Bang Oji.
1: Iya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana. Oh oh oh oh, cari-cari. Masa bodoh.
1: Masa bodoh.
2: Lagu sendiri. Bang Oji kaget.
1: Mau marah masa bodoh.
5: Itu yang seberapa.
1: Masa bodoh saja. Tadi udah diputar.
5: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan, ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
1: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Oji, Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek seorang.
1: Siap, terima kasih. Ya.
2: Oh, oke.
1: Mohon maaf, okay, tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD ya, Bidan Luis.
2: Okay.
5: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di okay. Persorong okay. Dengan stikers Papua. Dadah, bye-bye.
2: Oke, okay, bye-bye.
1: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Cewek kayaknya.
1: Cewek kayaknya. Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Sama-sama, ruang rindu, ruang berbagi.
2: Ini Ayu.
1: Oh, Ayu.
2: Ayu.
1: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
2: Bang Ozi Saputra. Silakan Ayu.
6: Ya, Bang Ozi Saputra. Bang Ozi Saputra ini kan pengasiatran juga ya.
1: Betul.
6: Iya dulu ya, lagunya sungguh kita pernah.
2: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, di titisan orang masyarakat.
1: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi Untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
0: Tetap sama.
1: Oke.
6: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
0: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya.
2: Iya, ikonik banget, betul.
1: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya mau ngomong sih, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
1: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
2: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
1: Mbak Liz Mainawati.
2: Liz Mainawati.
6: Ya, Mbak Liz, tapi ya berdua sama Mbak Liz, tetap sukses. Banyak-banyak ya. Pokoknya tetap sukses aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia.
1: Terima kasih.
6: Sama untuk semuanya, salam dari Orang Ketengah. Mbak Ita bersama Mbak Ayu, terima kasih.
1: Sama-sama Ayu.
2: Terima kasih.
1: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
1: Nonton? Lagi nonton kok keputus Ica? Ya sudah.
2: Langsung keputus.
1: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
8: Selamat malam om-om dan tante-tante.
1: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya, oh, Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
2: Ada Bang Oji Saputra,
1: Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati.
2: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
2: Betul.
8: Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Liz. Liz, silakan apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu buat Tante sama Om.
1: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
1: Oke. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim.
1: Boleh. Silakan tiga orang ya Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
1: Amin.
8: Dan
1: amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
1: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
1: Terima kasih, ya, terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar ya, RRI di seluruh Indonesia. RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
1: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Ke Lampung ada Bang Leman.
9: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam
1: Bang Ozi dan Mbak Liz
2: Mainawati dan Bang Oji.
9: Mbak Liz Mainawati.
2: Ya.
9: Dan Bang Oji, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Mbak Liz baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
9: Jadi Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji. Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya. Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
9: Itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
1: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain
1: pop? Oke,
2: nanti dijawab
1: ya.
2: Oke, silakan Mbak.
1: Silakan tiga orang.
9: Ya, kalau untuk ibu anak ya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Bang Agenda, Pak Tawati dan Bapak Abdullah.
1: Oke, terima kasih.
2: Makasih,
1: malam. Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
1: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
2: Dari Bang Oji.
0: Kalau menurut aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Berarti kita harus mengupdatekan diri.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul Bang Oji, setuju sekali.
0: Kita juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda
2: ya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Nah, kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupdatekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
1: Siap kalau begitu.
2: Ya, betul.
1: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
2: Salto.
1: Gimana silakan jawab.
2: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
0: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya. Gitu. Nah, cuman kok
2: Mbak
0: kenapa?
2: Liz berarti menyesuaikan ya?
0: Ya, Liz yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
0: itu yang
2: itu. Ya memang berjodoh dia di Belum Kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
0: Iya, penantian 10 tahun tuh.
1: Iya, gitu ya.
2: Dendam saya pun juga terpenuhi. Nah, kok akhirnya terpenuhi ya Mbak Liz. Aduh, mantap.
1: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
0: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
2: Wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya. Iya,
1: melebur ya.
2: Dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
2: Aku dulu sempat takut loh. Ya cuman ini jembatan aku takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh benar. Berarti sukses membawakan karakter.
1: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Liz dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
2: Silakan masing-masing Bang Oji dan
0: kalau
2: Mbak Liz.
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
1: Dari
0: cuma
1: kecil, ya?
0: Karena bintang radio tahun 81 ya. 81.
1: Barengan.
0: Ya beda daerah aja.
2: Beda daerah aja. Tapi tahunnya sama. Iya.
0: Betul. Jadi saya dari Sumatera Utara, Liz dari Jawa Timur.
2: Ya. Gitu.
0: Okay. Nah, terus gitu lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali alam tapi nggak laku mungkin karena masih gontrong kali ya.
2: Nah aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama Pak Hadi
0: ya, bener.
2: HP Musik
0: nah itu tahun 90-an
2: ya 90-an ya itu aku tahunya lagu Sungguh kalau nggak salah tunggu Bang Oji itu kan nggak salah satu album pernah di aransemen Mas Diki ya.
0: Pernah
2: sama HP record
1: ih. Oh iya.
2: Pernah ya Mas Oji ya.
1: Genrenya apa?
2: Lagu pop.
1: Ya.
0: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
2: Udah melebur lah ya.
1: Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
2: Lebih dulu Mbak Liz.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
1: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
0: itu
3: sih
0: paling dulu. Paling kecil ya Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
2: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Liz menjadi bintang tamu di
1: Bang Rimbu beberapa saat yang
2: lalu ya.
1: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Ya. Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
1: kenal
0: banget.
2: Sukses, disegera juga pernah.
0: Dalam usia yang 64 tahun ini.
2: Wow.
1: tahu enggak?
2: Enggak nyangka
1: kan ya. Kenapa
2: enggak kelihatan kan? Pemirsa.
0: Tinggal kita minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
2: Oke. Amin amin amin.
1: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi apalagi yang dikerjakan sekarang?
2: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh mas, kan aku dikirim. Pernah aku dikirim.
1: Iya, enggak bagus-bagus.
0: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang nggak makan.
2: Karena pasti tahu pasti ini ya di bawah makanan. Iya loh mbak, ini luar biasa loh.
3: Ya kalau enak loh mbak. Amin, terima kasih masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
1: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri, kan gitu.
0: Tapi jujur aja, sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya,
0: dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Jadi semangat.
0: Ini gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum. Bu Ketum.
1: Oke.
2: Tapi aku panggilnya Bu Ketum.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Gimana kan suaranya tuh ya kan. Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
2: Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Mbak Gita juga. Ini lah saling mengagumi itu repot jadinya.
1: Bang Oji juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan Pak Putra.
1: Langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh, dua-duanya mas ya?
0: Iya ya, dong, kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Dan bertugas di malam ini. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertini ini.
4: Yang saya katakan bahwa dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
0: Oke, ditunggu ya.
4: Perlu salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benjo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beri.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, sama salam kenal ya dari orang Nado. Langsung ke pertanyaannya.
1: Salam kenal.
5: Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pembantel.
0: Bang Ozi.
2: Entar, Bang Ozi. Mbak, saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaannya.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ya. Ini kan pemain film. Ya. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Ya, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? terus pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Okay, jadi
5: pertanyaannya
0: siap
5: untuk Mbak Li. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Li, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Tiga orang
1: betul. Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung
1: boleh sih.
0: Oh iya, dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
2: Silakan.
1: Ya, Merpati.
0: Jangan mampir.
6: Enggak mampir. Bang Oji.
0: Ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi. Keren banget.
0: Terima kasih, Masya
6: Allah. Siapa tangan saya gini loh, Bang Oji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya, dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: Mbak Ita.
0: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloi dulu.
2: Benar, si Toloi bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Betul, gak ada yang berubah.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita,
1: Jess,
6: namanya Mbak Ita.
0: Oh, Ibu Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang juga?
1: Oh iya, bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica capek deh.
1: Halo Ica.
0: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya.
0: Kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh,
1: tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum kenal nyanyi begitu loh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau bilang aja sama
0: Bang Oji Saputra.
7: Bang Oji Saputra, kenapa itu aku nggak tunggu-tunggu
0: selanjutnya? Kenapa kok ini
1: betul? Ica, loh, gimana sih Ica ini?
2: Nanti Ica kalau
0: mau tunggu ya. Siap
2: dijawab.
0: Tunggu ya Ica ya.
1: Tampung dulu Ica, kita nyanyi ya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita, ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantungin terus satu. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: pulang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Caya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Pernawasan.
2: Halo, langsung dengan Tantang Kue.
3: Oh iya, tahu. Burung berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
3: Ya.
1: Langsung Mbak.
2: Langsung
1: ke
2: Mbak.
1: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diam.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol dulu Bang.
1: Gak mau nanti ada tsunami.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ya. Ini multi talent banget ya.
2: Iya.
3: Apa nyanyi bisa,
2: ya.
1: Main film bisa,
3: juga bisa.
1: Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
1: Persaingan. Bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Para.
1: Iya Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Okay.
3: Bisa berapa hari?
2: Siap ya. Itu ya Mbak Haryanti.
3: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya. Jadi terima kasih ya Roh Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Roh Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raud. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Roh Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
2: Ismail. Siap.
1: Api. Teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah panggil ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
2: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Lis
2: ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
4: Jangan balik. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Seneng banget.
2: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu filmnya tuh.
2: Oh, masya Allah, makasih Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Iya, iya, masa nggak niat?
1: Penantiannya tuh 10 tahun, Bang Haji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Mampu, 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Yeah.
1: Sudah.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wes. Apa yang ditanyakan?
4: Ya itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi.
1: Yeah.
4: Untuk Mbak Lis tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis? Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRJ Pura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat.
2: Terima kasih.
4: Begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke oke oke.
1: Beda-beda.
0: Ini kan kalau lagu ini kan kita ngerimain yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
0: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan
0: kekinian.
1: Jangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu yang kita harapkan.
0: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: Oke, pertanyaan dari Bang Deni Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu, lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
2: Ya,
0: dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari.
1: Iya. Oh, okay. Iya, Indah Permatasari. Iya.
2: Sering mimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku serem dia.
2: Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6 Si Manis ya.
1: Kalau itu aslinya kan ada pemberani.
0: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku
0: tuh penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa. Karena aku kan kita kalau misalnya di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
1: ya,
0: gitu.
1: Antara lokasi ini dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan.
2: Oke oke oke oke.
1: Ya kan.
2: Gitu.
1: Gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Denijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan bisnisnya tadi Mbak Lis?
5: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja nonton udah puluhan ribu.
0: Iya, kayaknya
1: 36 ribu dalam 36 waktu 3 minggu itu banyak banget.
0: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Prediksi kita.
0: Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: lanjut.
0: Kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
0: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Kok jadi lupa aku? Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi lebih
0: yang
2: suka
0: paling seneng ya,
2: nyanyi atau film?
0: Iya nyanyi dong, ya kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau sih begitu kadang-kadang
2: mundur kan tabungan.
1: Dan capek banget.
0: Oh, capek. capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin.
2: Iya. Kalau buat Mbak Lis,
0: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya.
1: Pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
5: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
5: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya gitu
1: betul,
0: loh.
1: Betul, okay.
0: Gitu. Setuju. Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku nggak mau. Aku tuh nggak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh nggak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia.
1: Iya,
0: Mbak Lis
1: sekarang
0: jadi malu-maluin.
2: Oke. Makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong, nanti kalau dikontrol lagi nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
0: bisa lagi di RRI.
1: Bang Osi seperti ini laris manis dari zaman dulu.
0: Iya,
1: salut loh aku. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
0: Bodoh sama Mbak Ica. Bodoh sama Mbak Ica.
1: Kan Mbak Itanya bilang ini aja bagus. Iya dong. Tapi tiga-tiganya sampai.
2: Iya. Lu apa ya gini aja loh.
1: Maju gini
2: gak ikut. Siap. Oke. Atau Dina di Bogor tadi, Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
0: Belum Kiamat. Iya. Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar. Gitu okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok sama
2: Jadi kita enggak jadi duet ini Mbak.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
5: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Apa berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya.
1: Ya.
0: Kenapa?
2: Okay.
0: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ala-ala Benyamin sama Ida
2: Royani.
0: Nah,
2: siap. Aduh.
5: Jadi terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Tapi suaminya balik semua kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Oh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Wow. Iya.
2: Oh, Yohana ini dulu ekspektor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Ya Allah, Mbak Ita, Yohana membuat semua caranya tanda.
1: Terima kasih, Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama
1: Boleh dong.
2: Justru harus nanya.
6: Oke, sebelum tanya Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat, jadi dulu ya jadi Yohana masih bisa
0: menerawang
6: melihat Om Oji
1: waktu nih
0: apa yang
2: dia maksudnya bisa nonton gitu ya, bisa
6: nonton Om Oji. Sekarang jadi di Fabung Netra, jadi aku tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Kira menerawang.
5: Menerawang kan rotor-rotor piye kan yo.
6: Saya bersyukur sekarang bisa ngobrol. Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke.
6: Gitu.
5: Oke, siap.
6: Itu siap. Aja. Dan salamnya untuk Tante Ita.
5: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Terima kasih. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
5: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya.
1: Ini benar-benar sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik dari dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Wow, okay. Wah, tapi memang ya, Mas suaminya biang musik ya. Apakah keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, saya dengan biang kerok.
1: Penyamin, biang kerok.
0: Apa? Dengan yang kalau ini apa ini?
1: Kalau beda musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng.
0: Oke. Langsung pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Kristalis?
1: Kristalis.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsnya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: Sembilan, yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Selamatlah pisang goreng ya, lagi kita.
0: Ya hampir sih.
1: Salah yo.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah
0: Jolly Iska. Iya ya Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Iska dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Pasti. Mbak Liz gak dapat pisang ya.
0: Dapat setengah.
2: Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: 2 aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album
0: Bram, Pergi Ya Pergi. Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo coba satu lagi, pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Ya, kayaknya
1: Bang.
2: Cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Ji saya mintain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa itu Bang.
0: Ekelu. Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Lagunya tadi diputer.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh, Bang Oji, dua pisang goreng lagi sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku ini, wis ujian berat,
0: guys. Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya Cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto dia.
3: Namanya, aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Kalah temen Mas. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Aku lali. Udah dikasih dulu ya.
3: Coba tahu judulnya. Sebutin. Mungkin aku
0: nanya.
3: Sudahlah ya.
0: Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Kuliahnya oleh Yowis. Memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya. Urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji. Untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya. Oh,
2: penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bagus
2: nih main loh, cuma saya orang jadul loh. Saya kelahiran 62, kalau itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita
0: gak bisa ya, tapi semua ini bisa jawab semua loh. Jawab
3: mas,
0: saya udah
3: mulai. Mas masih semeni karena mas cocok melehek ya. Asli.
1: Wah hebat, ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng?
0: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto, sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat? Hebat ya. Hebat ya.
0: Tolong tiga bungkus misalnya. Oke. Wah ini kita udah ada yang
2: ngomong-ngomong. Kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
0: Baik. Alhamdulillah.
4: Oke,
1: iya Bu.
4: Bintang tamunya ya, saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Hmm.
2: Siap. Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Sama Mbak siapa kan?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sudah lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul. Ya, ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Oke. Okay.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik Kak. Salam dong, boleh?
1: Ya boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo.
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
0: Terima kasih. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekan Baru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Jadi langsung jawab. Kepikiran aja enggak.
1: Ya, Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyi ya. Ya
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Lewat udara malam.
0: Iya. Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji.
1: Iya. Mbak Lis
0: Menawati, betul.
5: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Mas Bi.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengatur lagu gitu, Pandora judulnya. Apa tadi?
0: Dunia
5: belum kiamat ya. Moga-moga kalian sukses. Amin.
2: Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh apa motivasinya mengcover lagu
0: Tanda? Oke, motivasi Nak ya.
5: Iya. Ya. Ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi?
0: Bu Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk perusahaan itu bukan baru ada Dini Oksigeriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih
1: Kak. Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu? Karena memang cinta Oma untuk keduanya gitu.
0: Masya Allah,
1: silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma sih? Juga ya.
1: Iya betul Omanya.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani Roy Jin.
6: Apa juga lupa sih Oma, maklum lah udah.
2: Si Batan Anco.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
0: Siap.
6: Pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Iya. Itu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
0: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Tiga ya.
1: Boleh
6: Oma. Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Ini tentu dua-duanya tetap semangat ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaan dari ya, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, nggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo. Oh, ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya itu adalah calon pendeta. Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Jadi gak sabar.
0: Bener ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Sudah, tahun yang lalu.
1: Berapa tahun yang lalu ini?
2: Cuman gak terlalu ini ya.
1: Keberagamannya. Nanti kita viralkan ya.
0: Malis Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis. Oke.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Lah kan bukan situ jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan?
1: Ya, katanya seperti waktu tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Nah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya
2: sebenarnya ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
1: takut ya.
3: Iya, benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Nah itu, nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
3: Aduh, okay. Gak ada kan ya rencana
2: untuk ini? Karena memang kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri ya, kita ya, gitu.
0: Siap kalau mantap. Begitu. Biar dianya nggak datang. Biar dianya nggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Merawati, masih inget?
3: Masih dong.
0: Ya sudah, kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: kapan kontesnya?
0: Kapan kontesnya Bang Ozi?
2: Kontesnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Iya. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekali ya gitu.
0: Itu membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Indonesia waktu itu kan perias.
1: Iya. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya benar.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
1: Artis nah. Mana sih yang nggak pernah didatangi?
2: Pas kita syuting syarat, malah ditawarin main sinetron itu. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Dengan gara-gara kepelontosannya itu loh.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia belum kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis.
1: Iya. Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apanya Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: Paser,
1: tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnama Sari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke. Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Simpang. Oh,
1: sama foto. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Isminawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Itu Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Gak siap.
1: Selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Iya, animo pendengar gini, kayaknya kita ada lagi ya. Nah, bos ya, ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti lebih
1: cepat. Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih, ini kayaknya si Ali ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya, Ali.
1: Siap. Amin. Ya,
3: amin.
0: Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan dari Yang Maha Kuasa. Betul, kan.
1: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Apa yang mau disampaikan buat pendengar satu di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon bisa begitu lagi di smart platform kita ya. Tolong
1: dunia belum kiamat
3: ya, benar-benar
2: tolong ya,
1: mumpung dunia belum
2: kiamat tolong kita kami punya single berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi
0: kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Ya. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Dengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Tepra Mazari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Ya, selamat malam saudara di mana pun yang berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dengan satu harapan, besok pada jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Deddy Nilamelia berserta kru yang bertugas di malam hari ini, ada Bung Yosua dan juga kru Pro 4 dan Pro 2. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara Senusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kanal informasi dan inspirasi mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026 melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Lintas Manokwari Pagi bersama saya Angel Boy Mauba dan Bung Noah Kapitarau. Bersamaan kita seperti biasa sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar yang sudah bersama kami pagi ini, selamat pagi. Ya tentunya mengawali hari kita di hari ke-15 ya, tentunya di bulan Oktober 2026 ini, kita awali dengan doa dan ucapan syukur ya, karena kita masih bisa diberikan berkat kehidupan ya di pagi ini. Dan pendengar, untuk melengkapi ungkapan syukur kita kepada Sang Pencipta, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu pujian Katolik melalui Mutiara Pagi di pagi ini.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu pujian Kristen kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Angel Boymau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Rendani Manokwari menyebutkan, pergerakan angin dari timur menuju utara menjadi salah satu faktor yang membawa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ke wilayah Papua Barat.

0: Kondisi tersebut turut mempengaruhi jarak pandang di sejumlah daerah termasuk Sorong, Fakfak, dan Kaimana. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Rendani Manokwari, Cipta Utama mengatakan, berdasarkan pemantauan citra satelit, jumlah titik panas di Papua Selatan mencapai hampir 1.000 titik. Sementara itu di wilayah Papua Barat terpantau sekitar 201 titik panas. Cipta menjelaskan banyaknya titik panas di Papua Selatan menyebabkan asap menyebar ke sejumlah wilayah akibat pengaruh arah angin. Selain Papua Barat, sebaran asap juga menjangkau Papua Tengah hingga Maluku. Ia menegaskan hujan yang turun di Manokwari belum tentu langsung menghilangkan kabut asap. Hal itu karena sumber asap berasal dari wilayah lain sehingga asap baru dapat kembali menyelimuti daerah tersebut ketika terbawa angin. Menurut Cipta, kondisi angin di Manokwari dalam beberapa hari terakhir cenderung tenang, terutama ketika kecepatannya berada di wilayah 4 knots. Pada siang hari, kecepatan angin dapat meningkat sekitar 4 hingga 10 knots. Meski demikian, kondisi angin dan jarak pandang perlu terus dipantau, karena keduanya menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan penerbangan. Arah angin juga menjadi pertimbangan pesawat saat melakukan pendaratan di landasan pacu. Selain memantau penyebaran asap, BMKG juga memperhatikan perkembangan kondisi iklim di Papua Barat yang masih dipengaruhi fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi iklim yang disampaikan, Cipta menjelaskan bahwa awal musim hujan diperkirakan berlangsung pada dasarian ketiga Oktober hingga awal November. Namun ia mengingatkan bahwa masuknya musim hujan tidak serta-merta menjamin curah hujan akan kembali normal. Pengaruh kondisi iklim global berpotensi menyebabkan curah hujan lebih rendah atau tidak merata dibandingkan kondisi biasanya.
1: Kalau untuk hujan ini, untuk pengaruh kabut ini memang tidak terlalu besar, Pak, pengaruhnya itu. Karena memang asapnya itu karena bukan di, sumbernya bukan di kita. Sumbernya itu dari tempat lain, dari Fakfak dan Merauke ini. Jadi kalau kayak misalkan hujan di sini, nanti yang dari belakang ini ikut lagi, datang lagi. Sehingga walaupun hujan kayak kemarin tiba-tiba paginya tuh pekat lagi. Memang masalahnya ini bukan di kita, masalahnya itu ada di luar daerah kita.
0: BMKG menghimbau masyarakat tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kondisi lingkungan selama kabut asap masih terjadi. Masyarakat juga disarankan berhati-hati menggunakan air hujan pertama setelah periode kabut asap, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak, serta memastikan air yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan. BPS Papua Barat berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan lembaga di daerah untuk gelar pendataan sensus ekonomi 2026. Istiva Krisnawati, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua Barat, saat bersama timnya melakukan pendataan di kantor RRI, mengatakan tujuan pendataan di kantor-kantor pemerintah di daerah ini adalah melakukan pengecekan dan pemutahiran data para ASN OPD maupun instansi teknis setelah batas waktu pendataan yang ditentukan. Sebab dalam pendataan sensus ekonomi oleh petugas lapangan adalah, maksud kami ada sebagian para ASN yang terlewatkan. Untuk itu diharapkan ke depan progres pendataan sensus ekonomi ASN dapat lebih ditingkatkan. ASN diharapkan lebih proaktif dalam memberikan data kepada petugas lapangan. Sementara melalui jemput bola tersebut, banyak ASN yang sudah terdata. Sementara kepada masyarakat, jika merasa belum terdata dapat mendatangi kantor BPS Kabupaten Manokwari atau BPS Provinsi Papua Barat. Untuk didata. Saudara, prestasi membanggakan diraih Valentina Jenny De Arksirken, siswa kelas 12 SMP Negeri 1 Manokwari, yang berhasil meraih juara 2 festival lomba dan seni serta sastra siswa nasional atau FLS3N tahun 2026 di bidang jurnalistik. Prestasi tersebut diraih melalui karya feature yang mengangkat kisah human interest dengan mengedepankan kekuatan cerita, data, dan fakta. Dalam kompetisi FLS3N bidang jurnalistik, peserta ditantang menghasilkan karya feature yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki unsur human interest dan storytelling sehingga dapat dinikmati oleh pembaca dari berbagai kalangan usia. Selama kurang lebih 1 tahun menjalani persiapan, Valentina menghasilkan 5 karya feature dengan tema yang berbeda. Karya tersebut melalui menabung identitas di sudut sekolah yang mengangkat kisah ekstrakurikuler akustik di SMA Negeri 1 Manokwari, ulasan film Spider-Man, kisah kegiatan literasi anak-anak di Mandopi, cerita tentang Sanggar Teras Seni Papua Barat, hingga karya yang membawanya meraih prestasi di tingkat nasional berjudul Kaki-Kaki Mungil Penjaga Tradisi. Melalui karya terakhir tersebut, Valentina mengangkat kisah anak di SD YPPG 7 Ira yang melestarikan tradisi dari tumbuh tanah. Untuk menghasilkan tulisan itu, ia harus melakukan penelusuran langsung ke wilayah Pegunungan Arfak guna mengumpulkan cerita dan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Valentina mengakui salah satu tantangan terbesar selama persiapan adalah menemukan ide dan konsep feature yang menarik sekaligus memastikan setiap cerita didukung data dan fakta yang valid. Selain itu, ia juga harus memperhatikan pemilihan diksi, penyusunan kalimat, serta penggunaan bahasa yang mampu membangun kedekatan emosional dengan pembaca. FLS3N tingkat nasional tahun 2006 dilaksanakan secara daring dan diikuti peserta dari 36 provinsi termasuk peserta dari sekolah Indonesia di luar negeri, salah satunya Arab Saudi. Valentina mengaku sempat merasa minder ketika mengikuti technical meeting karena mendengar peserta lain menggunakan bahasa Indonesia dengan pilihan kata yang baik dan tingkat penguasaan bahasa yang tinggi. Meski demikian, kegiatan, maksud kami keraguan tersebut tidak menghentikan untuk terus berproses dan memberikan kemampuan terbaik. Dukungan guru, keluarga, serta teman-teman menjadi salah satu kekuatan yang membantunya menyelesaikan karya-karya feature hingga berhasil meraih juara dua nasional.
2: Harapannya adalah dengan menulis beberapa feature ini, saya berharap feature ini dapat dibaca oleh banyak orang, termasuk pemerintah, agar lebih memerhatikan seni, sastra, baik itu di Manokwari, Provinsi Papua Barat, maupun Indonesia. Karena yang seperti kemarin dengan juri-juri, juri-jurinya saja baru tahu bahwa tarian tumbuh tanah ini ada, dan mereka sangat tertarik. Mereka sampai antusias mendengarkan perjalanan saya menuju Pegunungan Arfak untuk mengumpulkan cerita ini.
0: Lebih lanjut, ia berpesan agar generasi muda menekuni sesuatu berdasarkan kecintaan dan ketertarikan terhadap bidang tersebut, bukan semata-mata demi mendapatkan perhatian atau popularitas. Dengan kemauan untuk terus membaca, belajar, dan berkarya, ia berharap semakin banyak anak muda Papua Barat yang berani mengembangkan potensi dan mengangkat cerita-cerita lokal melalui tulisan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat akan menggelar pelatihan jurnalistik dan literasi konten kreator bagi wartawan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan dalam menghadapi perkembangan media digital yang semakin dinamis. Ketua PWI Papua Barat Busta mengatakan, pelatihan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Program ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk menjaga kualitas jurnalistik, sekaligus mendorong wartawan beradaptasi dengan perubahan pola penyebaran informasi di era digital. Kata Bustam, dunia kewartawanan saat ini terus berubah. Tidak cukup hanya mampu menulis berita yang akurat dan berimbang. Wartawan masa kini juga dituntut memahami bagaimana menyajikan informasi yang menarik, mudah dipahami dan tetap patuh pada kaidah jurnalistik. Yang menjelaskan materi pelatihan mencakup prinsip dasar jurnalistik, teknik penulisan berita yang akurat dan berimbang, etika jurnalistik serta pemahaman terhadap kode etik wartawan. Peserta juga akan mendapatkan pembekalan mengenai verifikasi fakta dan upaya mencegah penyebaran berita bohong atau hoax. Selain kemampuan jurnalistik, peserta akan dibekali keterampilan dasar pembuatan konten kreatif dan edukatif. Materi tersebut mencakup literasi digital, pengelolaan informasi secara bijak, serta pemahaman mengenai aspek hukum dan hak cipta dalam produksi konten. Bustam berharap melalui pelatihan ini, wartawan di Papua Barat semakin kreatif dalam menyajikan informasi tanpa mengabaikan akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Kemampuan mengemas informasi secara menarik juga diharapkan dapat memperluas jangkauan berita khususnya kepada generasi muda. Bustam mengatakan hal tersebut yang ingin dicapai adalah wartawan di Papua Barat tidak hanya mampu bersaing secara nasional, tetapi juga menjadi teladan dalam menyajikan informasi yang mendidik, membangun, dan menyatukan masyarakat. PWI Papua Barat juga berharap kegiatan tersebut dapat mempererat silaturahmi antar wartawan, memperkuat kolaborasi serta mendorong pemerataan peningkatan kompetensi wartawan di seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat. Informasi mengenai jadwal lokasi dan pendaftaran pelatihan akan disampaikan melalui saluran resmi PWI Papua Barat dalam waktu dekat. Saudara, informasi tersebut mengakhiri warta berita daerah pagi ini.
3: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Pernahkah kita bertanya apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, menjaga persatuan, membantu sesama, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus sesuatu yang besar. Mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Karena mengamalkan Pancasila bukan hanya dengan mengucapkannya, tetapi dengan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan merawat Indonesia dengan semangat gotong royong. Pancasila adalah dasar negara kita, persatuan adalah kekuatan kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi. Satuan Brigade Mobil Sabrimob Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputa, Tangerang Selatan, serta mensterilkan lokasi dan mengamankan area terdampak guna memastikan keselamatan.

keselamatan masyarakat dan petugas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
1: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
2: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan itu.
1: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang dari tingin Bapak Kapolda yang tingin masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
1: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.

0: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesi Morangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudinor. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
1: Saya intensif dengan petugas dari AFS Security Pasek dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar, serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
2: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga. Karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang, daya beli konsumen menurun. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
4: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaromah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
3: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Nah, mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin nggak bisa jualan secara langsung, mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
4: Menurutnya dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaromah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Faiz Nafarin mengatakan pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
5: Pelayanan kesehatan dulu ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian yang mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, yang saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
4: Fair menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
7: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak pemerintah, dunia usaha maupun akademisi.
6: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan PESTANA sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
8: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
6: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan PESTANA dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbal Muzaki dari RRI Batam.
9: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
10: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
9: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota Nur Aini berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
11: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
9: Selain meminta evaluasi, Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bang Musyaki melaporkan. Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
12: Itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
13: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Untuk anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmu di Bandaran mengatakan, cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
14: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
13: Respon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perumbulok hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
12: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka masyarakat tetap terjangkau.
13: Joko, pedagang nasi goreng membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
15: Dengan adanya seperti ini itu kita kan bagus sekali. Bisa untuk menutup kekurangan yang lagi.
13: Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
16: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan
17: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
16: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan BMGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
17: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
18: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
17: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk melengkapi suasana pagi Anda, kami mintakan sejenak perhatian Anda untuk mendengarkan sebuah himbauan Bupati terkait dengan kejadian luar biasa atau KLB campak rubella.

Himbauan Bupati Manokwari tentang kejadian luar biasa KLB campak di Kabupaten Manokwari. Isi pengumuman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Mama, dan Saudara sekalian, saat ini di Kabupaten Manokwari sedang ada peningkatan kasus sarampa atau campak. Penyakit ini menular sangat cepat melalui udara, percikan batuk atau bersin, dan sangat berbahaya bagi anak kecil dan ibu hamil muda atau kehamilan 3 bulan pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari sesuai surat keputusan Bupati nomor 320 tentang penetapan status kejadian luar biasa KLB campak di Kabupaten Manokwari tahun 2026 akan melaksanakan imunisasi campak rubella secara gratis pada tanggal 5 Oktober sampai 17 Oktober 2026 untuk anak usia 9 bulan sampai dengan 5 tahun di pos-pos pelayanan imunisasi di seluruh wilayah puskesmas di Kabupaten Manokwari. Dampak dan bahaya campak rubella bagi bayi, anak, dan ibu hamil atau kehamilan muda. Bahaya sarampa atau campak bagi anak, radang paru, bahaya rubella bagi ibu hamil dan bayi, keguguran, diare berat, bayi lahir meninggal, radang otak, bayi lahir tuli, kebutaan, bayi lahir buta, tuli, bayi lahir dengan sakit jantung atau bocor jantung, gizi buruk, bayi lahir dengan gangguan otak, dan kematian. Mari bawa anak ke puskesmas, posyandu, atau pos pelayanan terdekat. Kalau ada anak yang demam lalu muncul bintik merah di kulit, segera bawa ke puskesmas terdekat. Imunisasi campak ini melindungi anak dari penyakit campak. Mari berikan hak anak untuk sehat, lengkapi status imunisasi anak agar terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak sehat, Manokwari kuat, Papua Barat maju. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Tertanda Bupati Manokwari Hermus Indo SIP MH.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala. Tapi selama ini, banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini, hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung. Fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Eh, Nelly, kamu tahu tidak? Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Jo, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
0: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya Jo ya?
0: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda tetap satu Indonesia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pendengar setiap program Mas Toto dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih menemani suasana pagi Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah? Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda pagi ini. Dan pendengar, kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Selamat pagi pendengar setia program 1 dimanapun Anda berada. Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Angel Boy Mau dalam program Dialog Interaktif untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Ya, pendengar, beberapa waktu terakhir kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Manokwari menjadi perhatian masyarakat ya, selain berdampak terhadap kesehatan dan juga aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan ya mengenai kelancaran berbagai layanan transportasi termasuk transportasi laut. Nah, pendengar, kapal laut masih menjadi sarana penting ya bagi masyarakat Manokwari dan juga Papua Barat umumnya ya untuk bepergian, mengunjungi keluarga dan juga menjalankan aktivitas pekerjaan maupun juga mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat. Lalu, bagaimana dampak kabut asap terhadap operasional kapal Pelni? Apakah kondisi ini juga mempengaruhi jadwal keberangkatan dan juga kedatangan kapal dan juga bagaimana pelayanan kepada penumpang jika terjadi perubahan jadwal dan apa yang perlu dilakukan masyarakat ya sebelum melakukan perjalanan. Ya, pendengar, untuk membahas persoalan tersebut, pagi ini telah hadir bersama kita ya di studio Pro 1 RRI Manokwari, Kepala PT Pelni Cabang Manokwari, ya, Bapak Yusuf ya. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi.
0: Salam sehat ya, Bapak.
2: Iya, salam sehat dulu.
0: Ya, dan narasumber yang kedua juga masih dengan APT Pelni ya, Cabang Manokwari. Bapak Zuldan Abdul Kadir ya, Bapak.
2: Iya.
0: Ya, selaku Kepala Bagian Operasi dan Pelayanan PT Pelni Cabang Manokwari.
2: Iya, benar.
0: Ya, selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami ya. Mungkin langsung saja kita bincang-bincang ya terkait dengan dampak kabut asap terhadap kelancaran pelayanan dan operasi PT Pelni Cabang Manokwari. Ya, mungkin kepada Bapak Yusuf dahulu ya. Kita ketahui bahwa kabut asap saat ini menjadi perhatian masyarakat Manokwari. Ya, sebagai pimpinan PT Pelni Cabang Manokwari, bagaimana Bapak melihat kondisi ini khususnya terkait dengan kelancaran pelayanan transportasi laut bagi masyarakat? Silahkan, Bapak.
2: Ya, terima kasih. Kalau dari PT Pelni sendiri, memang untuk secara langsung itu kita tidak berdampak dalam artian kapal-kapal yang sudah dijadwalkan itu hampir tidak mengalami keterlambatan. Sejauh ini tidak mengalami keterlambatan dan pelayanan di pelabuhan apa itu masih tetap berjalan sesuai dengan sebelum ada kabut asap.
0: Baik, Bapak. Kalau sejauh ini apakah ada laporan atau kondisi operasional tertentu nih yang menjadi perhatian penumpang akibat kabut asap?
2: Ya, kalau dari kita sendiri, dari nakoda apa itu tetap walaupun kita nggak berdampak, tapi asap ini kan tidak terlihat. Oh, iya, tetap kita paling menghimbau pada penumpang untuk tetap memakai masker. Jadi biar mereka juga dampak itu tidak berlanjut ke pelabuhan tujuan kan, jangan sampai nanti mereka di pelabuhan tujuan mengalami apa itu sesak napas atau apa itu tuh
0: untuk kondisi kesehatan.
2: Kesehatan.
0: Baik, Pak Zuldan ya, sebagai Kabak Operasi dan Pelayanan nih, seperti apa nih Bapak melihat hal ini?
3: Baik Bu, terima kasih. Terkait dengan kelancaran operasional, yang kami kan di lapangan itu kami lihat sejauh ini kegiatan kapal itu kedatangan maupun keberangkatan itu lancar, Bu. Tapi dengan adanya kabut ini yang mempengaruhi juga apa namanya
2: lonjakan penumpang.
3: Lonjakan penumpang juga, iya kan. Terus mengenai apa namanya kelancaran kedatangan kapal itu, karena kapal kan punya alat navigasi yang sangat lengkap, sehingga pada malam hari juga kapal jalan, Bu. Jadi ada radar, ada GPS dan sebagainya. Jadi kalau dengan adanya kabut ini, mungkin kapal dengan pandangannya dekat tadi, kapal itu kan bisa stop mesin untuk melihat kondisi yang ada, ya kan? Nah, setelah kondisi itu sudah bisa untuk kapal olah gerak dengan baik, pasti sandar, Bu. Ya.
0: Baik, terima kasih. Apakah ada perubahan jadwal yang secara langsung nih berkaitan dengan kondisi sekarang?
3: Kalau selama ini yang kami lihat yang terjadi asap ini, untuk jadwal itu saat ini kapal normal, Bu, sesuai skedul. Sesuai skedul yang kapal merayani pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar, kami juga mintakan interaktif Anda ya, untuk mungkin bertanya ya terkait dengan dampak kabut asap terhadap kelancaran pelayanan dan operasi PT Pelni Cabang Manokwari, atau mungkin ada hal-hal lain ya terkait dengan keberangkatan melalui jalur laut, juga bisa bertanya langsung ya kepada Pelni ya. Di sini ada ya kepala Pelni juga, dan ada kabak operasi dan pelayanan ya di line telepon kami 0823 1176 1145, 0823 1176 1145, dan juga kami mintakan Anda meninggalkan komentar di line telepon, maksud kami di komentar kami ya, komentar Anda di live Facebook kami RRI Pro 1 Manokwari dan channel YouTube RRI Net Manokwari. Baik, mungkin masih ke Bapak Zuldan ya, apakah kabut asap di daratan otomatis berdampak pada pelayaran di laut nih? Seperti apa Bapak melihat hal ini?
3: Kalau apa namanya dampak untuk yang saat ini?
0: Yang saat ini.
3: Jarak pandang, Bu, jarak pandang itu yang mempengaruhi. Terus mempengaruhi kondisi aktivitas masyarakat juga. Karena apalagi saat ini orang yang mau berpergian itu yang dari daerah agak jauh, Bu, ya kan? Kan jarak pandang itu kan, apalagi kalau dengan kendaraan itu kan, apa, jarak pandang kan tidak terlalu dekat kan, terlalu jauh, sehingga bisa mempengaruhi juga untuk apa namanya, pada saat dia mau berangkat itu kan, pasti kan sampai ke pelabuhannya kan terlambat kan, Bu. Nah, itu jadi kami sarankan itu kepada para penumpang pengguna jasa kapal Pelni, artinya kalau mau berangkat itu

0: untuk kabut asap, tapi kondisi alam di laut juga kami tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dengan dan BMKG untuk melihat cuaca ya kan saat ini Bu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Zuldan. Bapak Yusuf ya, tadi Bapak mengatakan bahwa belum ada perubahan jadwal ya terkait dengan kondisi cuaca di Manokwari.
2: Ya, kalau dari ini kita untuk alasan yang cuaca belum pernah ada, tapi kan karena kita ini multipot kan, kalau keterlambatan mungkin dari Surabaya atau dari Priuk akan, tapi dalam hal ini Pelni juga ada fasilitas untuk ke penumpang asal mereka mengirimkan waktu pada saat pembelian itu ada nomor telepon, nanti biasa biasa kita WA dari perusahaan itu untuk mereka kalau mengalami keterlambatan. Tapi dalam seminggu atau dua minggu ini belum ada yang mengenai keterlambatan.
1: Baik, terima kasih. Bagaimana nih komitmen PT Pelni ya, terkhususnya di cabang Manokwari dalam menjaga kualitas pelayanan kepada penumpang ya, ketika terjadi kendala operasional ya, seperti apa nih?
2: Ya, kalau itu tadi kita kalau ada keterlambatan misalnya di Surabaya atau di mana itu kita udah jauh-jauh hari udah menginfokan ke penumpang melalui WA Blast dari kantor pusat tuh, supaya mereka udah mempersiapkan diri kedatangannya itu mereka udah jauh-jauh hari udah kita infokan, asal mereka pada saat pembelian tiket itu mengisi nomor WA dengan benar.
1: Baik, terima kasih Bapak Yusuf. Kita ke Pak Zuldan lagi ya. Ya, Bapak, agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang keliru ya melalui saluran apa nih ya, calon penumpang dapat memantau jadwal kapal Pelni dari dan menuju Manokwari.
0: Ya, baik Bu, apa terkait dengan pelayanan untuk apa tiket kapal Pelni itu kan sekarang kan Pelni kan sudah memberikan satu sistem aplikasi dengan Pelni Mobile itu Bu. Itu lebih mempermudah masyarakat. Jadi itu yang sekarang Pelni sekarang lebih condong ke Pelni Mobile. Ah, Pelni Mobile itu kan semua akses yang ada di situ menyangkut dengan kedatangan kapal, keberangkatan, jadwal, seluruh kapal Pelni yang beroperasi seluruh Indonesia, bukan cuma tiket, muatan juga, terus repek, ya kan Bu? Itu yang kami saat ini di cabang Manokwari ini, kami selalu bersosialisasi dengan masyarakat bahwa beli tiket itu lebih bagus di Pelni Mobile, jadi mempermudah artinya pilihan dia, tapi harus jauh-jauh hari Bu. Kalau sudah apa namanya mendekati 2 jam sudah tidak bisa karena sudah full kan. Itu yang kami sering menyampaikan kepada masyarakat pengguna jasa Pelni, selalu untuk membeli tiket itu di Pelni Mobile ya kan, terus apa namanya memberikan identitas yang sesuai dengan nomor HP, sehingga pada saat ada perubahan jadwal kapal maupun itu diinfo oleh manajemen 162 Bu. 162 jadi langsung tershare gitu. Jadi kapal dikasih tahu di situ, oh kapal terlambat karena operasional terkait dengan pelabuhan Mua dari pelabuhan awal kan itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Yusuf. Apakah masyarakat juga harus melakukan pengecekan ulang jadwal ya, yang sebelumnya berangkat ke pelabuhan meskipun sudah dibeli beberapa hari sebelumnya nih?
2: Ya, terima kasih. Kalau selama dia belum mau mengisi dengan benar nomor handphonenya dan tidak ada pemberitahuan dari Pelni, berarti memang kapal sesuai jadwal.
1: Baik, terima kasih. Ya, Bapak, kita juga perlu memperhatikan masyarakat ya yang tinggal jauh dari pusat kota Manokwari.

0: juga kalau mau berangkat tentunya harus menempuh perjalanan cukup panjang nih melalui menuju pelabuhan. Ya, Bapak Yusuf mungkin ada himbauan ya kepada masyarakat ya agar dapat mempersiapkan perjalanan dengan baik nih. Seperti apa, Bapak?
1: Kalau dari kita, himbauan ya minimal mereka itu bisa memperkirakan kalau misalnya ada yang di Bintuni apa-apa itu mau ke Manuari, kan bisa diperkirakan dia keberangkatan dari Bintuni itu lebih baik mereka menunggu di sini 3-4 jam daripada mereka hitung pas-pas. Kita kan nggak tahu di perjalanan. Bisa juga mereka, bukan kapal yang dipengaruhi asap, tapi mereka yang dipengaruhi asap. Jadi mereka mungkin lebih baik kalau misalnya ada saudara kapal di Manuari, lebih baik menginap di rumah saudara tuh daripada mereka ketinggalan kapal.
0: Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Zuldan ada tambahan nih.
2: Ya, baik Bu, terima kasih. Terkait dengan apa menggunakan kapal pelni, kami sarankan kepada masyarakat pengguna kapal pelni, jasa kapal pelni, beli tiket itu harus dengan keberangkatan itu harus punya rencana.
0: Iya, benar.
2: Ya, punya rencana sehingga apa namanya bisa terakomodir. Ya, terus kalau kan sekarang kan sudah lebih mudah dengan pelni mobile dan di aplikasi pelni mobile. Jadi disitulah dilihat rencana keberangkatan mereka kan. Nah, terus saran saya lebih baik kita tunggu, sebaiknya kita tunggu kapal daripada kita ketinggalan. Nah, terus kedua keberangkatan dengan kapal pelni itu bawa barang secukup saja ya kan, supaya tidak terlalu merepotkan mereka sendiri ya kan. Itu mungkin dari saya itu, Bu. Makasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Zuldan, dan sudah ada pendengar yang bergabung. Mungkin langsung saja kami bacakan ya dari Ibu Nia di Amban. Selamat pagi RRI Manokwari dan selamat pagi juga kedua narasumber. Saya ingin bertanya, bagaimana PT PLNI memberikan informasi kepada penumpang jika terjadi keterlambatan kapal akibat gangguan asap, dan apakah asap tebal dapat menjadi alasan bagi kapal PLNI untuk menunda atau menghentikan sementara pelayaran? Mungkin dari Bapak Yusuf dahulu bisa menjelaskan kepada pendengar kita, silakan.
1: Ya, terima kasih. Dari kita sendiri udah kita sampaikan tadi kalau ada keterlambatan atau terkait asap apa terkait hal lain ini pasti akan kita infokan ke WA Blast yang telah disebutkan sama kepala operasi dari 162 akan menginfokan ke masyarakat.
0: Baik, terima kasih. Bapak Sultan, ada tambahan terkait dengan pertanyaan dari pendengar?
2: Terkait dengan kabut asap ini, Bu. Ya, kalau kami tetap apa namanya itu yang kami bilang, jadi pembelian tiket itu harus isi nomor HP yang bersangkutan, sehingga kalau memang ada terjadi keterlambatan kapal tetap itu disampaikan di 162, Bu. Jadi informasi itu sudah lengkap, tapi kalau tidak ada nomor HP berarti ya tidak bisa kami
0: ya,
2: infokan informasinya.
0: Baik, terima kasih. Dan satu pertanyaan lagi masih dari Ibu Nia ya. Siapa yang berwenang menentukan bahwa suatu jalur pelayaran tidak aman akibat asap tebal dan bagaimana proses pengambilan keputusannya? Ya, mungkin Bapak Yusuf dahulu silahkan ya, menjawab.
1: Tentunya kalau yang hal ini yang mempunyai otoritas ya, kan Sabandar.
0: Baik.
1: Dalam hal ini dia yang bisa memutuskan kapal bisa berangkat atau tunda berangkat untuk berkaitan dengan asap. Jadi kita sendiri berkomitmen keselamatan adalah nomor satu, tidak bisa ditawar-tawar lagi tuh.
0: Baik, terima kasih Pak Sultan, mungkin bisa menambahkan ya.
2: Baik, terkait dengan tadi pertanyaan Ibu Bia ya.
0: Iya, Ibu.
2: Ya, itu karena kami ini kan di suatu instansi di pelabuhan itu kan ada instansi terkait, Bu, yang berwenang itu otoritas pelabuhan. Sehingga kalau memang ada asap yang tebal atau cuaca yang memang tidak bisa dikompromi, ya tetap pasti kami akan selalu otoritas yang akan mengikuti kan, makanya dia tidak mengizinkan untuk mengeluarkan surat izin berlayar kapal itu, Bu.
0: Baik, terima kasih dan Ibu Nia, mungkin kalau belum jelas jawaban dari kedua narasumber kita bisa kembali lagi bergabung ya, masih ada waktu. Dan terkait dengan tadi ya PT Pelni Mobile ini, apakah pembelian tiket langsung di loket memiliki ketentuan yang berbeda dengan pembelian secara online? Mungkin dari Bapak Yusuf dahulu, silakan.
1: Yang jelas kalau Pelni Mobile ada kepanjangan loket, tapi itu tadi loket sama Pelni Mobile sama juga cara ininya aja yang berubah dari yang biasanya offline sekarang jadi online. Jadi kalau dengan kita kan dengan harapan kan melayani masyarakat semakin mudah dengan Pelni Mobile ini, harapan mereka tidak perlu lagi ke kantor Pelni, cukup di rumah saja. Kalau mereka punya perbankan berarti nggak perlu lagi ke ini, langsung bisa selesai dengan HP mereka. Dan satu hal lagi kita infokan, kita ada manajemen Pelni ada 16 kapal yang sudah bisa dibeli H-60. Dengan ini kita bisa juga, mereka udah bisa beli tiket pulang pergi lah dari sini, misalnya mau ke Surabaya, nanti dia di sana pun 1 bulan masih bisa langsung dibeli tiket itu.
0: Baik, terima kasih Pak Soldan, ada tambahan?
2: Cukup
0: ya. Baik, dan pendengar lainnya yang sudah bergabung, mungkin saya langsung saja bacakan ya. Selamat pagi RRI Manokwari, saya Koko ingin bertanya. Kita mengetahui bahwa kabut asap dapat mengurangi jarak pandang yang berpotensi mengganggu transportasi. Bagaimana kondisi operasional kapal Pelni di Manokwari saat ini? Apakah sudah ada pelayaran yang mengalami keterlambatan atau perubahan jadwal akibat kabut asap? Dan pertanyaan kedua, sejauh mana kabut asap di wilayah Manokwari dan sekitarnya mempengaruhi aktivitas pelabuhan serta kelancaran kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan? Mungkin dari Bapak Soldan dahulu menjawab pertanyaan dari pendengar kita, Pak Koko ya.
2: Baik Pak Koko, terkait dengan kabut asap ini, sampai saat ini kapal Pelni sesuai skedul, Bu. Sesuai skedul. Mungkin kalau keterlambatan itu mungkin dari pelabuhan awal ya kan, mungkin BBM ya kan dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan mempengaruhi kabut asap ini, saat ini kapal, kami punya kapal sesuai skedul, Bu. Ya, paling terlambat 1-2 jam. Tapi kalau ini, sampai saat ini belum pengaruhi, ya.
0: Baik, mungkin Pak Yusuf ada tambahan?
1: Yang jelas ya, sama dengan Mas Dani. Untuk sampai saat ini, dan mudah-mudahan seterusnya, kita berharap kabut asap ini segera teratasi karena saya yakin pemerintah juga udah berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi dampak.
0: Benar.
1: Karena dengan adanya keterlambatan kabut kabut asap ini mungkin bisa mempengaruhi harga dan lain-lain kalau terus-menerus berlangsung. Itu aja sih dari iya.
0: Dan satu pertanyaan lagi dari Koko ya. Apakah Pelni telah memiliki data mengenai jumlah kapal, rute atau keberangkatan yang berdampak kabut asap? Jika ada, seberapa besar dampaknya terhadap operasional perusahaan? Baik, terima kasih Koko. Mungkin langsung dijawab Bapak Yusuf. Silahkan.
1: Ya, sampai sejauh ini kita belum ada, baik dari wilayah tengah, barat, tengah maupun timur, belum ada.
0: Lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Baik, terima kasih Pak Zuldan. mungkin bisa menambahkan ya.
2: Iya, baik. Terkait dengan kabut asap ya. Saat ini, memang dari kegiatan operasional kapal, yang saat ini ya. Kapal sesuai schedule, Bu. Sesuai schedule, dan di Pelabuhan Manokwari ini, sampai saat ini, kapal kita tidak ada yang tidak diizinkan untuk berlayar. Semua dari kapal perintis, kapal kontainer, kapal penumpang, sesuai schedule, Bu.
0: Baik, terima kasih. Pendengar yang ingin bergabung juga masih kami buka ruang ya. Untuk Anda yang ingin bertanya ya, terkait dengan topik kita, dampak kabut asap terhadap kelancaran pelayanan dan operasi PT PLD Cabang Manokwari. Ya, bagaimana prosedur pengembalian dana jika penumpang membatalkan perjalanan? Ya, baik. Terima kasih untuk pendengar. Mungkin langsung dijawab Bapak Yusuf. Seperti apa nih prosedurnya?
1: Nah, kalau prosedurnya ya tetap mereka kan pada saat pembelian mengisi data dengan benar. Kalau ada pengembalian dana atau perubahan jadwal, kita tetap layani. Kalau belinya atas nama Yusuf misalnya, kan hanya melampirkan KTP aja atas nama Yusuf, dan langsung kita ini, cuman kita kan ada prosedur 50% dari, kecuali kalau mereka mengalihkan jadwalnya, yang dirubah mungkin hanya 10% aja dikenakan dari tarif dasar.
0: Ya, Pak Soldan, bagaimana kesiapan APLMI ya dalam mengantisipasi lonjakan penumpang akibat pembatalan penerbangan ya karena kabut asap nih?
2: Ya, baik Ibu, terkait dengan apa pembatalan keberangkatan, ya. Kan kami ada SOP Bu. Jadi kalau memang terkait dengan keberangkatan terus kapal tidak bisa berangkat, ya paling pasti kami berkoordinasi dengan manajemen pusat untuk minta arahan dan petunjuk. Kalau memang kayak seperti itu, kalau menyangkut alam pasti 100%. Tapi kalau memang dalam hal ini batal untuk perorangan ya 50%, tapi itu sebelum di boarding Bu, sebelum boarding tiket. Karena kalau sudah di boarding tiket berarti dinyatakan penumpang itu harus berangkat. Ya, tapi kalau memang dengan hal lain hal mungkin karena dia sakit dan sebagainya, itu kan ada SOP juga Bu. Mungkin ada surat keterangan dari surat kesehatan, ya kan, bahwa orang itu tidak bisa berangkat karena menyangkut dengan kesehatan. Nah itu mungkin ada toleransi Bu. Ya, ya, makasih.
0: Baik, terima kasih. Dan Bapak Yusuf, bagaimana APLMI mengantisipasi kenaikan permintaan tiket agar tidak terjadi praktik penjualan tiket di atas harga resmi ini?
1: Kalau sejauh ini di PLNI Manokwari, mereka biasanya langsung ke loket atau ke PLNI Mobile, dan alhamdulillah di PLNI Manokwari sendiri nggak ada calo, belum ada. Mudah-mudahan sampai ke depannya nggak ada. Pernah ada calo, karena masyarakat Manokwari termasuk lebih memilih langsung ke loket atau ke PLNI Mobile, nggak mau via calo, jadi mereka tidak berkembang.
0: Baik, dan apa langkah yang dilakukan PT PLNI yang untuk membantu penumpang yang harus segera berangkat tetapi tiket kapal sudah habis ya? Seperti apa?
1: Ya kalau langkah itu kita kan terkait keselamatan, kalau udah habis ya kita akan arahkan ke pelayaran berikutnya. Karena kalau sudah, jangan sampai ada satu atau dua orang mengganggu atau menunda. Karena kan kewenangan hal tersebut kan sama-sama kita kan sesuai dispensasi keselamatan dan alat-alat keselamatan yang sudah ada. Jangan sampai nanti tambah satu, tapi nanti kita dampaknya, ya kita sejauh ini alhamdulillah penumpang ada dampak pesawat ini juga kita tetap layani. Karena di kita sendiri udah membuka Pelni Mobile ini kan, dia bisa juga di Pelni Mobile-nya langsung atau di via perbankan dari Mandiri, BRI apa itu bisa mereka akses lewat itu, jadi langsung mereka dapatkan tiket jauh. Dan itu kita komitmen kita kan H-60, kita harap masyarakat lebih mempersiapkan, apalagi dengan adanya mau Natal tahun baru ini, mungkin mereka bisa mulai mempersiapkan keberangkatan dan kepulangan.
0: Baik, terima kasih Pak Yusuf. Kita tahan sebentar, sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi Ibu, dengan siapa?
3: Ya, mana? Selamat pagi untuk Ibu penyiar dan juga kedua narasumber. Selamat pagi, terima kasih pagi. Untuk edukasi yang sangat baik sekali. Ya, ini ada pertanyaan dari saya terkait dengan tiket non-seat. Ya, ada ketika beli tiket, kita dapatkan kode untuk tempat tidurnya, tetapi juga ada yang non-seat. Sama yang menjadi pertanyaan itu, apakah yang non-seat ini juga mendapatkan jaminan keselamatan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Kemudian yang berikut, ketika kan seat tetapi sampai di atas kapal ada yang mendapatkan tiket non-seat sudah yang seharusnya menjadi tempat kita seperti itu, yaitu caranya seperti apa supaya ketika kita mau mengambil tempat tidur di mana sesuai dengan nomor tiket kita. Ya, terima kasih, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, dan Ibu Ari di Kenari Tinggi.
0: Baik, Ibu Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin pertanyaan dari pendengar bisa langsung dijawab Bapak Yusuf Dawu, silakan.
1: Ya, terkait yang non-seat, non-seat pun kita kan mengeluarkan ada seat, ada non-seat. Tapi kita nggak berharap yang jelek ya, tapi yang jelas alat keselamatan kita cukup, walaupun yang non-seat itu juga udah di cover sama alat keselamatan kita juga ada semua. Terkait sama ibu tadi, Ani ya,
0: Ibu Ari
1: beli seat tapi udah ditempatin oleh yang non seat itu kan di atas itu ada perwira kapal, ada security kita, jadi tinggal mereka mungkin lapor di info 5 atau di info 6 atau cari petugas kita security untuk bisa menginfokan. Yang jelas itu terjadi kalau yang seperti itu tuh, misal mereka naik dari Manokwari, itu mungkin yang dari Nabire atau dari Jayapura itu dikira itu kosong, padahal kan itu udah disiapkan untuk Bu Ari. Jadi ya tinggal komunikasi aja yang sama pihak kapal. Kalau kapal masih di darat, kita biasanya juga sering juga memediasi untuk, karena mereka kadang-kadang kan ada juga yang ketidaktahuan dikira. Dan yang jelas itu mungkin zaman dahulu, kalau yang sekarang ini udah kita atur sedemikian rupa supaya mereka yang seat mendapatkan haknya, tetap yang non seat juga biasanya kapal berangkat kita juga kasih matras juga dengan jaminan KTP mereka biasanya, karena kan kalau nggak ada jaminan nanti matrasnya bisa dibawa jadi souvenir.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Soldan.
2: Ya. Ya, baik Bu siapa Bu Ari ya. Ya, ya. Terima kasih Bu Ari dengan pertanyaan Bu Ari terkait dengan pelayanan PT Pelni cabang Manokwari. Itu yang kami sering menyampaikan kepada jasa pengguna kapal Pelni, beli tiket jauh-jauh hari, ya kan? Sehingga mendapat seat. Jadi kalau mendadak berarti dapat non seat. Dan non seat itu tetap dapat dikasih matras untuk kepada penumpang tersebut. Terus yang ada pertanyaan itu terkait dengan apa, jika ada terjadi ya kan kecelakaan, itu kan kalau punya tiket berarti tetap dibayar sama asuransi. Itu jadi kami itu sering menyampaikan kepada penumpang menggunakan kapal Pelni itu beli tiket. Jadi ada terjadi sesuatu di atas kapal itu bisa tercover oleh asuransi. Tapi kalau tidak bisa. Itu yang kami sering selalu, apalagi kami di lapangan ini sering dapat seperti itu. Jadi kami sarankan, kadang-kadang kapal sudah mulai pas tali, mereka datang, Pak, tapi kan tidak ada tiket. Kami tidak bisa menaikkan ke atas kapal karena beresiko. Ya itu Bu, ya mungkin dari saya itu Bu ya.
0: Baik, dan kita lanjut lagi ya perbincangan kita, sejauh mana ya PT Pelni berkoordinasi ya dengan dinas terkait atau instansi terkait dan juga BMKG ya, dengan menentukan kelayakan pelayaran ketika kabut asap mengganggu jarak pandang. Mungkin dari Bapak Yusuf dahulu, silakan.
1: Kalau di kita kan selalu berkoordinasi, dan di atas kapal itu juga kita mendapat juga dari BMKG selalu update terkait cuaca. Kan mereka misalnya di Manokwari cuaca di Biak gimana, cuaca di Nabire gimana, kita juga biasanya mendapatkan. Jadi untuk keselamatan itu pasti kita akan utamakan. Kalau memang di sana ada hal-hal yang mengganggu ya mungkin kita menunda 1-2 jam, tapi ya sejauh ini belum pernah terjadi sih.
0: Baik, Pak Zuldan, terkait dengan koordinasi ya.
2: Iya, kalau dari kami Bu, apa terkait dengan kabut asap ini jarak pandang, tetap kami selalu berkoordinasi dengan otoritas Bu, terus dan terutama juga dari BMKG, ya kan? Itu kan menyangkut kondisi alam, sehingga kami tetap harus berpatokan di situ Bu. Kalau memang sampai tidak bisa, ya tetap kapal kan tidak bisa untuk melaksanakan pelayaran itu Bu. Ya. Tapi selama ini belum sampai saat ini kapal lancar Bu ya. Mungkin pada saat sandar, itu mungkin cara pandang itu kan, kalau kapal itu kan bisa untuk stop engine, melihat kondisi. Tapi kalau pesawat kan tidak bisa Bu ya. Kalau kapal itu di pelabuhan itu kan pasti masih jarak pandang ini, paling dia tetap berkoordinasi dengan pandu ya kan, dengan KSOP. Terus dari tim kami operasional, kami selalu tetap
1: infokan
2: angin, ini kayak seperti ini.
1: Angin dari darat gimana, angin. Yeah. Jadi mereka biasanya akan tetap koordinasi sama kita, angin, terus di dermaga itu ada kapal apa saja, itu kan untuk penyandaran kan butuh space yang aman.
0: Ya, terkait dengan kondisi cuaca di Manokwari saat ini yang kita juga masih melihat kabut asap ya. Dan apa langkah antisipasi yang menjadi prioritas PT Pelni ya agar pelayaran tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan, seperti apa Pak Yusuf?
1: Kalau langkah dari kita sendiri, kita tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk membeli tiket jauh-jauh hari, sehingga kalau mereka udah membeli tiket kan udah namanya tiket untuk kepastian mereka bepergian itu udah aman lah bepergian. Itu aja sih kalau kita.
0: Baik, Pak Sul, apakah ada evaluasi atau langkah perbaikan yang ingin diperkuat ya, khususnya dalam penyampaian informasi kepada penumpang ketika terjadi perubahan kondisi operasional?
2: Ya, baik Bu, terkait dengan kondisi untuk mempengaruhi terjadi perubahan operasional, ya kami tetap berkoordinasi Bu, berkoordinasi terkait dengan untuk kondisi alam kan, kami tetap berkoordinasi dan yang paling utama kami tetap berkoordinasi dengan BMKG Bu, karena BMKG itu dia lebih tahu kondisi yang ada, kondisi cuaca. Ya cuaca Bu, ya itu.
0: Ya kita sudah bincang-bincang dan tentunya masih banyak pertanyaan ya. Tapi waktu kita juga yang membatasi. Ya mungkin sebelum kita akhiri dialog interaktif kita, kami ingin mintakan mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat ya terkait dengan topik kita dampak kabut asap terhadap kelancaran pelayanan dan operasi PT Pelni Cabang Manokwari. Mungkin dari Bapak Yusuf dahulu silakan.
1: Ya, kalau di kita untuk menghibur masyarakat yang mau bepergian supaya mempersiapkan segala sesuatunya dan supaya tidak bawa yang berlebih, mereka karena di kapal itu kan berhari-hari ya, membawa pakaian secukupnya aja, terus perhiasan, dan di kapal juga ada tempat penitipan deposit box Bu, di Info 5 itu biasanya gratis, nggak berbayar. Itu aja dari saya.
0: Pak Zuldan, silakan.
2: Baik, dari saya sarankan himbau kepada masyarakat pengguna jasa Pelni untuk cabang Manokwari. Pertama, untuk keberangkatan harus punya rencana. Ya toh. Terus kedua, pembelian tiket itu dari pihak Pelni itu sudah sangat mempermudah cara pembelian kan, diambil dari postor Pelni Mobile, beli jauh-jauh hari sehingga bisa dengan harapan dia itu bisa dapat nomor yang dia inginkan. Terus yang ketiga, berpergian dengan kapal Pelni lebih awal datang Bu. Lebih awal, apalagi dengan kondisi saat ini kabut Bu. Kalau yang kami takutkan itu yang dari penumpang Bu, tinggal jauh-jauh hari, jauh kan, jarak jauh. Ah, itu yang mempengaruhi akan bisa terlambat Bu. Kalau kapal itu mungkin paling terlambat 1-2 jam Bu ya. Tapi kalau yang saya yang mau berangkat dengan menurunkan kapal Pelni itu harapkan lebih, kami lebih menunggu daripada ketinggalan kapal. Ya kan, terus bawa barang secukup saja. Kalau jika ada barang yang lebih mungkin banyak, itu ada proyek Pelni yang itu repek itu Bu. Jadi kalau dengan repek pengiriman dengan repek Pelni itu lebih mempermudah masyarakat sebenarnya. Jadi ke kantor Pelni untuk buat repek itu nanti ambil di Pelni yang di pelabuhan tujuan ke Pelni. Jadi tidak ada lagi untuk suruh buru bagasi, angkat barang dan sebagainya itu kan. Itu yang kami sekarang sudah jalan. Tapi masih banyak yang kami harus edukasi kepada calon penumpang kan. Itu saja itu aja Bu, apa dari saya Bu ya. Makasih Bu.
0: Baik, pendengar, demikian dialog interaktif pagi ini ya dengan topik dampak kabut asap terhadap kelancaran pelayanan operasi PT PLNI Cabang Manokwari. Dan dari perbincangan kita pagi ini, kita memahami bahwa masyarakat perlu mengikuti informasi resmi ya mengenai jadwal kapal dan juga tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap kondisi kabut asap pasti mengakibatkan keterlambatan pelayaran dan juga keselamatan tak menjadi prioritas utama. Terima kasih kepada Bapak Yusuf ya selaku Kepala PT PLNI Cabang Manokwari dan juga Bapak Suldan ya selaku Kabak Operasi dan Pelayanan ya PT PLNI Cabang Manokwari untuk jawaban atau penjelasan juga dari pertanyaan-pertanyaan pendengar ya. Baik, pendengar kami akhiri dan saya Angel Boy Mau serta kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: PUPR memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
1: Sedang kami telusuri secara seksama, dan itu tidak menutup kemungkinan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
2: Tapi sebagian sudah pulih?
1: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.